0: depo habis, boro-boro dapat jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Hai. Tahukah kamu? Ternyata Hari Pahlawan jatuh setiap tanggal 10 November loh. Dan pada tahun 2024 ini, Hari Pahlawan diperingati pada hari Minggu. Lalu, ada yang baru nih.

0: Dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cepon dan Puan, pukul 7:34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti update informasi dari BMKG Provinsi Riau atau Kota Pekanbaru. Cepon dan Puan, kita akan update cuaca untuk hari ini, Minggu 11 Oktober 2026.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, dan seperti tadi telah kami sampaikan sebelumnya ya, kita akan update pagi ini informasi terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Riau ataupun juga di kota Pekanbaru khususnya. Seperti apa informasi cuaca dan bagaimana cuaca kita di hari Minggu ini pendengar. Kita akan simak perakiraan informasi cuaca ini, laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kita akan simak selengkapnya informasi dilaporkan oleh Yudhistira. Baik, selamat pagi Yudhistira, silakan laporan Anda.
2: Selamat pagi Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga berawan. Namun untuk siang hingga sore hari, masih berpotensi terjadi kekaburan udara hingga berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di hampir sebagian besar wilayah Riau. Sementara untuk malam dan dini hari, potensi juga masih terjadi kekaburan udara hingga berawan, namun wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kabupaten Kampar masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hari ini masih terdapat peringatan dini untuk masyarakat, dihimbau waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di wilayah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Kabupaten Bengkalis pada siang atau sore dan malam atau dini hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 99%. Di mana angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau adanya 2.531 titik. Namun 3 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kota Dumai 2 titik dan Kabupaten Pelalawan 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Laporan perakiraan cuaca tadi pendengar baru saja kita simak langsung dari BMKG Pekanbaru bersama Yudhistira ya, menghadirkan perakiraan cuaca sepanjang hari ini untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026. Update terus informasi perakiraan cuaca ini pendengar, kami hadirkan setiap harinya ke ruang dengar Anda. Itu dapat Anda simak pada pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi dan menemani Anda di kesempatan ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi hiburan itu masih akan kami hadirkan untuk menemani kegiatan aktivitas Anda.
3: ...95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
4: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
5: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
4: Hah? Ganteng?
5: Stunting.
4: Apa itu stunting?
6: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
7: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Masih dalam rangkaian Berada Budaya, satu tembang lagu dari Tia Ramon, Bunga Nirwana, Cetuhan, dan Puan. Petatah petitih Melayu memang luar biasa banyak sekali ya. Dan masih relevan kah untuk generasi sekarang? Mungkin ada yang beranggapan petatah petitih ini hanya sesuai untuk orang-orang dahulu saja, Cetuhan dan Puan. Ketika menggunakan media sosial, misalnya kita perlu berpikir sebelum menulis komen. Ketika berbeda pendapat, kita juga perlu menghormati pandangan orang lain. Nah, itu nasihatnya dari petatah petitih. Jadi kita membuat keputusan, itu kita perlu mempertimbangkan akibatnya, bukan hanya mengikutkan perasaan saja. Itu juga berasal dari petatah petitih, Cetuan dan Puan. Semua ini sejalan dengan nilai yang disampaikan oleh petatah petitih. Penting. Jangan sekedar menghafal ungkapannya, fahami maksudnya dan amalkan dalam kehidupan. Karena warisan budaya itu bukan hanya disebut ketika majelis tertentu, tapi juga untuk menjadi pedoman dalam tindakan sehari-hari. Pokok berkembang di tepi perigi, tempat berteduh di waktu petang. Nasihat orang tua simpan di hati, jadi pedoman sepanjang zaman.

Setiap tanggal 20 Mei, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Lantas, sudahkah kita benar-benar bangkit hari ini? Dulu para pemuda Budi Utomo bersatu dan bangkit demi masa depan bangsa. Sekarang giliran kita untuk melanjutkan perjuangan itu. Aku, kamu, dan kita semua bisa mewujudkan kebangkitan dengan tindakan nyata. Kita bisa memajukan Indonesia melalui keahlian yang kita miliki dengan memaksimalkan usaha kita dalam belajar dan bekerja. Teruslah mencetuskan ide-ide baru agar kita bisa terus berinovasi dan berkembang. Kebangkitan itu tentang terus belajar dan membuat hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin kita belum bergerak, maka sekaranglah saatnya untuk mulai. Kita bisa lebih peduli pada lingkungan, lebih bijak dalam menggunakan ruang digital, dan lebih mendukung produk lokal serta UMKM yang ada di sekitar kita. Anak muda tidak menunggu perubahan, tapi kitalah perubahan itu. Bangkit dan bergeraklah. Kita bukan sekedar pewaris, tapi juga penggerak bangsa Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar.

0: Jadi Pak Angga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Angga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas. Gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kepekan membeli suasa, singgah sebentar membeli kain. Bila berjanji sesama keluarga, hendaklah ditepati. Jangan main-main. Cik Tuan dan Puan masih dalam rangkaian Beranda Budaya pukul 8 hingga pukul 9. Saat ini kita berada dalam rangkaian Beranda Budaya lokal, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, dalam adat perkawinan Melayu ada satu tahapan yang dikenal dengan nama mengantar tanda. Mungkin sebagian kita pernah mendengar istilah ini tapi belum tentu mengetahui apa makna di sebaliknya. Mengantar tanda ini bukan sekedar membawa cincin atau barang hantaran dari satu keluarga ke keluarga yang lain, Cik Tuan dan Puan. Dalam tradisi perkawinan Melayu Riau, acara ini menjadi kesungguhan pihak lelaki setelah pinangan diterima, Cik Tuan dan Puan. Nah, ia juga menandakan adanya persetujuan antar kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan menuju jenjang perkawinan. Sebab tanda yang diserahkan itu punya makna sebagai pengikat kesepakatan dan lambang kesungguhan. Nah, ia menjadi penanda bahwa hubungan tersebut sudah dibicarakan secara keluarga dan kedua belah pihak telah mencapai persetujuan untuk melanjutkan proses perkawinan. Disinilah kita dapat melihat pentingnya musyawarah dalam adat Melayu. Perkawinan bukan hanya urusan dua orang yang hendak membina rumah tangga, tapi juga melibatkan hubungan antar dua keluarga, Cik Tuan dan Puan. Jadi sebab itulah sebelum sesuatu keputusan dibuat, perlu ada pembicaraan yang baik. Apa yang hendak dibawa, bila acara dilaksanakan, dan bagaimana tahapan berikutnya. Semuanya dibincangkan agar tidak menimbulkan salah faham, Cik Tuan dan Puan. Adat ini mengajarkan kita bahwa sebuah janji itu perlu disertai kesungguhan, bukan hanya pandai berkata-kata tapi juga bersedia memikul tanggung jawab atas keputusan yang telah disepakati.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Gasing Barat berhembus di Selingsing. Pertanda masyarakat di Kecamatan Gantung harus memberikan persembahan pada penguasa lautan. Sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh suku Sawang, suku laut di pesisir Pulau Belitung. Suku Sawang merupakan salah satu kelompok etnis yang menetap di daerah Belitung. Debur ombak yang menerjang di musim pasang adalah momen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Gejala alam ini perlu disikapi dengan cara yang takzim. Cara yang tentu saja tak lepas dari tradisi nenek moyang. Orang-orang Sawang mengenal tradisi ini dengan sebutan Muangjung. Suku Sawang melakukan ritual Muangjung untuk menghindari sial dan petaka. Prosesi yang diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama musibah di laut lepas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri. Enggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
0: Yang ketiga, enggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba. Kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Kala kita menapakkan kaki ke tanah Indragiri Hulu, maka kita akan disuguhkan salah satu seni musik tradisional khas Indragiri Hulu yang sangat kental nuansa Islaminya. Seni musik tersebut bernama berdah. Salah satu jenis alat musik yang sudah mengantarkan Indragiri Hulu berkeliling ke negeri-negeri Melayu di Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, berdah berasal dari Arab. Pada masa kerajaan Indragiri yang saat itu berpusat di Pekan Tua, raja mendatangkan seorang bernama Said Ali Al-Idrus dari Arab yang diminta untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indragiri. Di samping mengajarkan agama Islam, Said Ali juga ternyata mengajarkan berdah kepada masyarakat sebagai media seni untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Akhirnya seni ini berkembang menjadi satu tradisi musik khas masyarakat Indragiri Hulu. Saat ini seni musik berdah di Indragiri Hulu dikembangkan secara khusus di Desa Rantau Mapesai, dekat Kota Rengat. Berdah merupakan seni musik yang bisa dimainkan oleh 7 hingga 15 orang. Alat musiknya berupa rebana yang terbuat dari bahan kulit kambing jantan. Kulit kambing jantan tersebut dilekatkan pada kayu yang bernama kayu marabungkal dengan ukuran diameter 50 cm.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Cetun dan Puan, pukul 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah berada dalam rangkaian Dunia Anak. Bersama Kak Jia hari ini di program 4 Pekan Baru, kita akan simak nanti dongeng dari adik-adik kita tercinta Cetun dan Puan. Tapi saat ini kita nikmati dulu satu tembang lagu dari Mazaya Amania, Unboxing Mainanku.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Azkia Embun Rinjani. Saya alumni kelas literasi. Saat ini saya berada di kelas 5 SDIT Tafiz Al-Fatih. Hari ini saya akan membacakan cerita dengan judul Kisah Kancil Ceria dan Waktu Puasa. Di hutan yang penuh dengan pohon-pohon rimbun bernama Hutan Bahagia, tinggallah seekor kancil yang lucu dan suka bermain bernama Kancil Ceria. Dia punya telinga panjang yang selalu berdiri tegak, ekor yang kecil dan menggemaskan, serta mata yang cerah seperti bintang. Di tengah hutan ada sebuah kebun buah-buahan ajaib yang dirawat oleh Pak Gajah yang baik hati. Di kebun itu ada banyak sekali buah lezat, seperti pisang yang manis, kelapa yang segar, pepaya yang matang, dan banyak lagi buah-buahan lainnya. Setiap hari, semua hewan di hutan bisa datang mengambil buah sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kancil Ceria selalu datang dengan senang hati. Dia suka mengambil satu pisang dan satu kelapa kecil, lalu makan sambil bermain bersama teman-temannya, yaitu kucing lucu, anjing imut, dan burung pipit cilik. Namun, beberapa hari terakhir ada yang tidak beres di kebun. Babi gemuk selalu mengambil banyak sekali buah, sampai tidak ada yang tersisa untuk yang lain. Kijang cepat selalu berlari lebih dulu untuk mengambil buah yang paling besar.

0: Kita tidak boleh makan atau minum dari kebun ya.
1: Puasa? Apa itu Pak Gajah?
0: Tanya Kancil Ceria dengan mata penuh rasa ingin tahu. Puasa adalah waktu kita tidak makan dan tidak minum secara sukarela. Jawab Pak Gajah dengan senyum. Kita akan belajar banyak hal dari puasa. Saya jamin.
1: Hari-hari puasa yang menyenangkan. Hari pertama puasa.
0: Pagi hari sudah cerah. Tapi Kancil Ceria tidak pergi ke kebun seperti biasa. Ia merasakan perutnya sedikit keroncongan.
1: Ngilu juga ya kalau tidak makan.
0: Gumam Kancil Ceria. Tapi dia ingat pesan Pak Gajah. Dia pergi ke rumah kucing lucu dan melihatnya juga sedang merasa lapar.
1: Ayo kita main saja agar tidak berpikir tentang makanan.
0: Ajak Kancil Ceria. Mereka bermain lompat tali bersama anjing imut. Meskipun mereka lapar, bermain bersama teman membuat mereka lupa rasa lapar itu. Saat mereka bermain, mereka melihat tikus kecil sedang menangis di sudut hutan.
1: Kenapa kamu menangis?
0: Tanya Kancil Ceria dengan penuh perhatian.
1: Saya selalu tidak dapat buah karena selalu terlambat datang ke kebun.
0: Jawab tikus kecil sambil mengusap air mata. Kancil Ceria dan teman-temannya merasa sayang. Meskipun mereka sendiri lapar, mereka mengajak tikus kecil bermain bersama agar dia tidak sedih lagi. Hari kedua puasa. Rasa lapar dan haus semakin terasa. Kancil Ceria merasa tenggorokannya kering dan perutnya semakin keroncongan.
1: Aku mau minum dari air sumur saja, boleh gak ya?
0: Pikir Kancil Ceria. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya.
1: Tidak boleh. Saya sudah berjanji untuk puasa.
0: Dia melihat babi gemuk yang sedang menggerutu di depan rumahnya.
2: Saya tidak tahan lagi mau makan.
0: Teriak babi gemuk. Kancil Ceria cepat-cepat menghampirinya.
1: Tunggu kakak babi,
0: kita sudah berjanji kan? Mari kita lakukan sesuatu yang menyenangkan saja. Mereka bersama-sama membersihkan kebun dari daun kering dan sampah. Meskipun capek, mereka merasa senang karena kebun jadi lebih bersih. Pak Gajah melihatnya dan memberikan pujian hangat.
1: Hari ketiga puasa.
0: Ini adalah hari terakhir puasa. Kancil Ceria merasa sangat lapar dan haus. Tapi dia tetap kuat. Dia bangun pagi-pagi dan membantu kura tua yang kesulitan berjalan ke tempat yang teduh. Setiap hewan di hutan juga sudah mulai merasa lebih sabar dan peduli pada teman-temannya. Kijang cepat tidak lagi berlari untuk mengambil buah duluan. Monyet nakal tidak lagi membuang buah yang tidak disukainya. Semua hewan saling membantu dan menghibur satu sama lain. Hari buka yang seru banget. Akhirnya tiba hari buka. Semua hewan berkumpul di kebun yang sudah sangat bersih dan rapi. Pak Gajah sudah menyediakan makanan dan minuman yang banyak dan lezat. Sebelum mulai makan, Pak Gajah meminta semua hewan duduk dengan rapi.
3: Sebelum kita makan, siapa yang mau cerita apa yang dia pelajari selama puasa?
0: Tanya Pak Gajah. Kancil ceria.

gagal mengangkat tangannya. Saya belajar bahwa makanan itu sangat berharga, ujar Kancil Ceria dengan suara lantang. Saya tidak akan pernah mengambil makanan lebih dari saya butuhkan lagi. Babi Gemuk juga maju. Saya belajar bahwa berbagi itu lebih baik menyenangkan daripada memiliki banyak makanan sendiri. Kijang Cepat berkata, saya belajar bahwa tidak perlu bersaing dengan teman-teman. Monyet Nakal menambahkan, saya belajar bahwa tidak boleh membuang makanan sembarangan. Setelah semua cerita, Pak Gajah berkata dengan senyum, baiklah teman-teman, sekarang kita bisa mulai makan ya. Tapi ingat ya, kita makan secukupnya dan berbagi dengan yang lain. Semua hewan makan dengan senang hati. Makanan terasa lebih lezat dari biasanya. Mereka berbagi satu sama lain dan memberikan makanan terbaik pada tikus kecil dan kura-kura tua. Hikmah puasa. Setelah itu, setiap tahun semua hewan di hutan bahagia selalu melakukan puasa selama beberapa hari. Kancil Ceria selalu mengajak teman-temannya untuk berpuasa dengan senang hati. Dia selalu bilang kepada anak-anak hewan yang lain, puasa itu menyenangkan loh. Dari puasa kita bisa belajar banyak hal, seperti menghargai makanan, karena makanan itu tidak datang dengan sendirinya, harus ada yang merawatnya. Menjadi sabar, kita bisa menunggu waktu yang tepat untuk makan. Membantu teman, kita jadi lebih peduli dengan teman yang kesusahan. Tidak serakah, kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan saja. Bersyukur, kita jadi lebih bersyukur dengan semua yang kita punya. Kini hutan bahagia semakin bahagia lagi. Semua hewan hidup rukun dan saling mencintai. Dan Kancil Ceria selalu ceria dan senang membantu teman-temannya. Cerita selesai ya. Kalau kamu anak-anak yang sedang berpuasa, kamu bisa jadi seperti Kancil Ceria loh. Kuat, sabar, dan suka membantu orang lain. Apakah kamu mau cerita tentang pengalaman puasa kamu juga? Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Sampai jumpa kembali. Saya Askia Murinjani, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak pakai apa ya? Kalau nggak pakai bakso, tapi kenapa panggil tukang bakso ya?
1: Ah, nggak pakai sambel.
0: Ah, nggak pakai sambel.

0: pas pada gue jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: Nah, ajo da kawai siku haga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji, khik menewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalah mak piapilah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
1: Iyo, mak bantu mak bangi, wih jemaat tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
1: Iyo lah,
2: nak tancap.
1: Lao ya,
2: sado. Lao Susi, beli di apa iku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gua kaji sekali keren gua kaji mak ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
2: Hargalanya nggak beli kau kajong kok?
1: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal regani harga pandai juga pirah ganse bujuta-jutaan pokoknya
2: mahal
1: di mawanya duku cancang kon jangan duku cancang kon jasa kabut tebang kena tanu ribah
2: jatuh bahai mak takut-takut bapak ini sama tobat-tobat sombong nena uzubillah min zalik amit-amit ngutang-ngutang aneh sepenting kelihatan glamor kini kumat tuh.
1: Rasa kau tetangga no panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambeli kau enggom ni. Ya walaupunnya juga sebelum dengan hutang, sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
3: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ayo, ayo, adik-adik. Siapa yang...

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

adalah mitologi dari bahasa Bali, yaitu ang yang berarti angka atau berupa not, dan klung yang berarti rusak. Jadi jika kita gabungkan, angklung berarti angka yang rusak. Dalam sejarah perkembangan musik angklung, bentuknya yang sekarang merupakan adaptasi bentuk dari alat musik dari Filipina. Perkembangan musik angklung pada mulanya yaitu berasal dari bambu wulung atau wulung awi dalam bahasa Sunda, yang dimainkan dengan cara dipukul-pukul. Permainan bambu tersebut bermula untuk menghormati binatang totem dan untuk menghormati dan menghargai pemberian hasil panen padi yang banyak dan baik dari Dewi Sri yang dipercaya sebagai Dewi yang memberikan kesejahteraan. Pada masa modern seperti sekarang ini, perkembangan musik angklung mulai berubah. Ini berawal dari Daeng Sutikna yang berhasil mengubah tangga nada pentatonis menjadi diatonis pada tahun 1983. Dan perkembangan itu pun terjadi. Misalnya pada KTT Asia Afrika di Bandung, musik angklung modern dimainkan untuk acara resmi dalam Indonesia Ultimate Diversity tersebut, yaitu dalam lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu daerah yang terkenal seperti Rasa Sayangi, Ayo Mama,

bagian dari perjuangan nenek moyang kita dalam berkesenian dan menciptakan suatu kesenian tersebut. Apalagi sekarang, angklung merupakan alat musik yang universal di kalangan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, bahkan Amerika Serikat. Berbagai macam angklung yang ada di Indonesia seperti angklung di daerah Kanekes yang sering kita sebut mereka orang Baduy yang digunakan terutama karena hubungannya dengan ritus padi bukan semata-mata untuk hiburan orang-orang. Angklung ini digunakan atau dibunyikan ketika mereka menanam padi di ladang. Selanjutnya, angklung gubrak. Angklung gubrak terdapat di Kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare ataupun menanam padi, nginjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiukeun ke leuwih atau menempatkan dalam lumbung. Selanjutnya adalah angklung badeng. Angklung badeng merupakan jenis kesenian yang menekankan segi musikal dengan angklung sebagai alat musiknya yang utama. Badeng terdapat di Desa Sanding, Kecamatan Malombong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dulu, ia berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Tetapi diduga badeng telah digunakan masyarakat sejak lama dari masa sebelum Islam untuk acara-acara

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dan Puan, dunia anak sudah selesai tadi dengan dongeng anak. Wah, seru sekali ya adik-adik. Dan kita juga sudah dengarkan lagu-lagu anak untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Cituan dan Puan dan juga adik-adik kesayangan. Satu lagu terakhir dari Trio Kekwek ada Tanteku. Nah, nanti kita akan beralih ke program selanjutnya tentu saja.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wakil Tuan dan Puan pukul 10 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama aja di sini, tentunya Catuan dan Puan. Kita sudah berada dalam rangkaian program pukul 10 waktu Indonesia Barat, informasi kuliner Nusantara dan musik. Dan kita nikmati lagu-lagu Nusantara Catuan dan Puan. Saat ini lagu dari Bengkulu, Purple Haze, ada Sekundang Setungkuan.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.
1: Jangan.

rasanya berbeda. Makanan dengan menggunakan bahan dasar berupa udang kecil difermentasi menggunakan mikroba sebagai bakteri bantuannya. Bakteri yang ada memiliki kemampuan menciptakan senyawa dengan aroma yang sangat khas, sehingga mampu membunuh mikroorganisme serta mencerna makanan. Dalam membuat cincalon ini,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: bersama Nol harus tahu tata krama. Jangan lupakan sopan santun.
1: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: INC Tuan dan Puan kembali menemani bersama saya Ferdi Umar dalam segmen Teras UMKM. Kita akan ngobrol seputar obrolan UMKM, bagaimana dengan topik kita, strategi menjalani kemitraan dalam pemasaran produk. Dan sudah hadir di studio Cik Tuan dan Puan. Sebelum kami perkenalkan kedua narasumber kami, kami ajak Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung, penasaran, bertanya-tanya terkait topik kita kepada kedua narasumber kami, boleh di 23606 dan juga boleh bergabung di live YouTube kami di RRI Pro 4 Pekanbaru. Ya, kita sapa langsung. Yang pertama kita sapa Bang Tulus sebagai owner Salekan. Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Dan juga Kak Siti Nurjana juga sebagai owner Salekan, kita sapa langsung. Assalamualaikum Kak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Ini sehat. Langsung dari ini ya. Mana Bang Kinang ya?
3: Dari Bang Kinang. Wah,
1: luar biasa. Gimana udara di hari ini? Dingin. Cuacanya masih nampak ya, kabut enggak, ya?
2: Masih.
1: Kasih kabut asap. Semoga ini cepat berlalu ya, Bang. Sehingga aktivitas kita bisa berjalan, karena dia bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat, baik jual beli dan yang lain-lain ya.
3: Benar sekali.
1: Oke, Cik Tuan dan Puan, kita membahas terkait dengan strategi menjalani kemitraan dan juga pemasaran produk. Dan Bang Tulus dan juga Kak Siti ini sudah pengalaman dari produk Salekan, dan juga banyak produk yang sudah dipasarkan dan sudah banyak menjalin kerjasama dengan mitra-mitranya. Ah, kita ke Bang Tulus apa Kak Siti duluan nih?
3: Bang Tulus. Yeah,
1: Bang Tulus, oke. Okay. Bang Tulus, ini terkait dengan strategi menjalin kemitraan dalam pemasaran produk. Kalau untuk Salekan sendiri gimana, Bang?
2: Iya, jadi pertama kami nih terima kasih ya Bang, udah sekian kali diundang di sini untuk sharing terkait UMKM ataupun usaha yang dijalani oleh kami saat ini. Jadi terkait pemasaran ini kan suatu disiplin ilmu tersendiri gitu ya. Kalau di kuliah kan mungkin ada jurusan pemasaran juga ya. Cuma kalau kita kan lebih kepada praktisnya gitu, penerapan di lapangan seperti itu. Jadi untuk kemitraan di dalam memasarkan produk terutama makanan sejenis snack seperti singkong panggang ini, itu ada beberapa mekanisme gitu ya. Pertama, kalau kita masih awal mungkin kita melakukan penjualan secara langsung. Kemudian kemudian melakukan penjualan juga melalui sistem titip atau konsinasi kan, titip jual. Kemudian naik tahap selanjutnya itu bisa ada namanya sistem itu sistem apa namanya jual apa tuh beli putus gitu ya. Jadi dipesan berapa yang dipesan itu dibayar. Kemudian ada juga sistem dengan sistem pembayaran tunda gitu. Jadi dibayar mungkin 50% nanti sisanya setelah sekian waktu gitu. Jadi ada beberapa mekanisme yang mungkin kita harus lakukan secara bertahap. Terutama orang baru apa namanya? Baru bersedia membeli putus atau membeli tanpa merek milik kita itu setelah produk kita itu dikenal enak dan juga laku apa mudah memasarkannya gitu. Baru seperti itu mungkin sebagai pengantar dulu.
1: Jadi memang banyak cara ya. Ada tadi bagaimana kita menerima 50% ataupun ada juga yang full ya. Bang Tulus ketika kita, yang terpenting adalah kita berani ya Bang Tulus ya. Kadang ragu-ragu kadang untuk kerja sama tuh kadang tidak semuanya bisa. Kadang banyak pelaku UMKM terhalang oleh bagaimana mereka itu memasarkan produk mereka. Nah, saya ke Kak Siti. Kak Siti ini kan berbicara tentang strategi bagaimana menjalin kemitraan. Pasti kan kalau menjalin kemitraan itu tidak mudah. Apa yang pernah dirasakan Kak Siti?
3: Iya, jadi pertama itu kita ya tadi lagi kita bagaimana kita bisa apa namanya menjual produk dulu, karena kita untuk personal brandingnya itu kita lewat dari produk ya. Jadi kita berupaya untuk produknya dikenal dulu sehingga apa namanya, memudahkan konsumen untuk mendapatkannya. Yang kedua, untuk menjalin itu kita perlunya public speaking. Maksudnya
1: itu dia.
3: Iya, jadi itu salah satu bagaimana kita menawarkan. Bagaimana mungkin buyer katakanlah atau sebuah toko atau sebuah perusahaan itu akan yakin menerima produk kita jika kita berbicaranya itu apa ya, masih belum pas untuk menawarkannya. Jadi salah satu itu adalah public speaking kita gitu, bagaimana kita menawarkan, terus bagaimana produk kita memiliki value gitu kan. Kalau saya rasa sih itu gitu yang pertama, karena kan kalau kita tidak menawarkan tidak bagus, tentu orang nggak akan yakin dengan produk kita ini gitu. Salah satunya itu sih Bang Fardi.
1: Jadi memang kita harus benar-benar memahami produk kita dulu ya. Jadi ketika sebelum kita belum menawarkan ke pembeli ya, atau ke mitra-mitra lain, harus kita pahami dulu kelebihan, keunggulan produk kita ya. Kalau kita saja belum tahu keunggulan produk kita, gimana kita mau menawarkan ke orang lain untuk mempercayakan produk kita ini ya.
3: Benar.
1: Ya, ini kalau dilihat nih, Kak Siti dan juga Bang Tulus, dalam menjalankan ini kan nama produknya kan Salekan nih kan. Bagaimana pembagian peran ini dari Bang Tulus dan juga Kak Siti, apa yang lebih banyak mengurus produk ataupun siapa yang fokus pada pemasaran?
2: Ya, jadi kalau dalam apa namanya, sebuah UMKM yang mungkin belum memiliki struktur seperti perusahaan gitu ya, memang perlu ada kerjasama dari suami istri atau mungkin dengan anak-anak gitu, karena kebanyakan UMKM itu susah untuk menjadi besar yang pelakunya ibu-ibunya, yang jualnya ibu-ibunya juga, yang mikirin kemasan dia juga, jadi agak susah gitu. Jadi memang harus ada pembagian tugas. Misalnya kalau kami misalnya, saya memikirkan kemasannya seperti apa, brandnya, kemudian desain-desain stikernya, kemudian kemana lagi nih kita akan cari ininya, pemasarannya gitu. Nah, nanti yang istri saya fokus kepada peningkatan kualitas produknya, rasanya, kemudian bagaimana supaya tidak banyak minyak, lebih renyah, kemudian varian-varian lain apa, itu lebih fokus di situ, dan operasional harian itu lebih kepada istri saya seperti itu.
1: Jadi memang ada pembagian ya, pembagian siapa yang Kak Siti berarti lebih fokus kepada kualitas produknya, kalau Abang Tulus berarti lebih ke bagaimana kemasan ya, kemasan dan pemasaran.
3: Lebih ke plannya ini kita seperti apa. Nah, nanti ketika suami bilang kita plannya ini kita mengarah ke sini misalnya kan, dalam jangka waktu sekian. Nah, itu sayangnya sendiri itu akan ini ya, akan melakukan hal yang sudah ditargetkan oleh suami gitu.
2: Contohnya ini nih Bang Fadli. Kita kan singkong panggang ini udah produk pertamanya. Kemudian setelah apa namanya, dalam mengkonsumsi sesuatu kan konsumen ada kan ada ingin sesuatu yang baru. Jadi saya memikirkan apalagi nih variannya nih dari si singkong ini singkong, gitu. Lahirlah yang ini. Cuma yang riset istri saya gitu.
1: Bagaimana kita melihat peluang ya. Kadang kan pelanggan tuh kalau produk yang panggang yang mungkin pedas, mungkin orang bosan cari yang produk yang lain lagi. Jadi tergantung bagaimana kita, kreativitas kita ya dalam menjalankan usaha.
2: Iya, karena keripik ini kan misalnya orang tua pengennya keripik ini teman makan sate, makan lontong. Iya,
1: benar.
2: Kemudian anaknya merasa ini pedas gitu.
1: Pedas.
2: Jadi untuk dalam satu keluarga tuh untuk anak ini yang mana gitu. Nah, kami hadirkanlah yang rasanya tidak terlalu pedas seperti itu.
1: Jadi bisa ada dua varian, yang satu bisa dimakan orang tua yang suka pedas, yang untuk anak-anak yang enggak pedas juga ada.
2: Iya, kemudian juga kalau kita lihat di daerah kita ini kan, kalau yang kita yang asli Sumatera mungkin suka yang pedas, tapi kalau yang dari luar ya orang Jawa atau apa, ini lebih laris nih.
1: Lebih laris ya yang enggak pedas ya.
3: Iya, benar.
2: Iya, jadi kalau ini seperti kami misalnya, tadi salah satu kita juga ada sistem pemasaran tuh dengan reseller.
1: Iya, iya.
2: Ya kan? Orang yang memang dia apa namanya, suka bisnis, nggak punya produk, dia menjual produk orang lain. Nah, itu yang ini nih kalau daerah perkebunan lebih laris nih Mas.
3: Kita udah
2: karena
3: udah
2: banyak punya orang data. Jawa, orang apa lebih seneng ya, agak manis-manis gitu.
3: Namun kalau untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya itu memang masih rasa balado itu yang masih best sellernya gitu.
2: Jadi memang itu salah satu pertimbangan terkait misalnya ke teman-teman UMKM, kenapa sih produk saya ini menurut saya enak tapi kenapa nggak laris? Ya, barangkali masyarakat di daerah situ seleranya rasanya agak berbeda.
1: Berbeda.
2: Jadi
1: ya?
2: Harus dicari tahu rasa seperti apa yang disukai oleh masyarakat tempat kita memasarkan tadi gitu. Ya.
1: Itu kalau kita bilang kalau Sumatera kan kebanyakan suka yang pedas-pedas, yang balado. Kalau daerah Jawa suka yang agak manis-manis.
3: Benar.
1: Tapi kalau timur itu suka yang asing.
2: Nanti kita bikin yang asing.
1: Iya. Kalau lidah timur tuh pasti yang asing.
3: Oh gitu.
1: Iya, lidah timur itu suka makanan stick-stick yang asing-asing.
3: Itu. Jadi asin pedas atau asin
1: pedas asam? Juga Simburi. Boleh, asin aja boleh kalau itu lidah timur. Kebanyakan lidah timur Sulawesi sampai ke Papua itu rata-rata suka yang asing. Kalau yang pedas suka juga tapi kurang. Terus kalau yang manis kurang. Cuman kalau daerah timur tuh rata-rata yang asing. Asing agak pedas-pedas suka. Itulah selera ini ya, harus kita membaca pasar ya.
3: Jadi benar itu nanti berarti nanti kami akan trial lagi. Untuk wilayah
1: kita kan nggak tahu ya, tahu ada pesanan dari timur kan. Ya.
3: Siapa tahu retail modern nanti udah membawa kita untuk ke wilayah timur, berarti kan kita udah ada trialnya nih gitu kan. Lidah timur nih seperti ini gitu. Itu suatu apa ya, suatu masukan atau data buat kami nih, Bang Fardi.
1: Tapi memang rata-rata orang timur tuh, termasuk saya juga, kalau dari Sulawesi ke arah ke Papua itu sukanya yang seperti asin-asin, yang agak pedas-pedas.
2: Bisa pertimbangan kami itu varian yang ketiga.
1: Kalau yang manis kurang orang kurang di sana kurang suka, tidak favorit.
2: Jadi yang seperti itu tuh masuk yang apa namanya risetnya saya tuh apa gimana nanti istri saya lah mencari itu asinnya seperti apa rasanya seperti apa.
3: Jadi memang kita peta-petakan gitu ya kalau untuk apa namanya membuat atau riset suatu produk itu memang kita akan petakan ini akan ada di mana untuk penjualannya seperti itu, karena nggak mungkin kita maksudnya bisa dilakukan secara random juga. Cuma memang itu akan lebih berat gitu menurut kita gitu.
1: Jadi memang benar-benar kita melihat ketika kita berusaha ya Bang Tulus, kita melihat situasi kondisi daerah ya. Rata-rata dari apakah di daerah sekitar kompleks di situ atau di daerah mana, itu tinggal dari Sumatera apa dari daerah Jawa apa daerah timur, kita bisa melihat itu ya, peluang-peluang itu ya.
2: Iya, ini akan sangat berguna. Begini Bang Fardi, tadi kita mungkin nextnya ini akan bahas ke retail modern. Untuk kita masuk ke retail modern dengan sekian produk yang ini, dengan menggunakan public speaking kita, kemudian data yang kita miliki terkait produk mana yang laris, itu yang akan kita masukkan ke retail modern. Retail modern akan menanyakan kenapa harus produk ini, karena kami punya data. Misalnya di daerah Pekanbaru ini lebih suka yang ini gitu. Di daerah ini lebih suka ini, jadi kalau dari kami menawarkan yang ini. Karena apa? Di retail modern itu kan agak gimana ya, kita itu memang dibayar itu cash. Yang kita masukkan PO misalnya 1000 piece akan dibayar 14 hari kerja setelah kita masukkan invoice-nya. Tetapi jika ada barang retur, kita harus

0: harus kita pandai membaca pasar juga ya, membaca peluang. Ini kan tadi Bang Tulus sudah menjelaskan ya bagaimana sistem kerjasama ya dari Salekan sendiri ya. Kalau dilihat untuk bagaimana mitra pemasaran yang biasa, yang tepat, apakah itu melalui pertemanan ataupun komunikasi bisnis atau media sosial atau strategi-strategi khusus yang sekarang dilakukan dari Salekan?
1: Kalau untuk pertemanan mungkin tidak juga seperti itu ya. Artinya kalau kami lebih gini Bang Fardi, ketika produk itu sudah pinball marketing, maksudnya sudah berjalan sendiri, nah dari reseller atau baik dari reseller atau toko-toko atau dari mungkin buyer, katakanlah retail modern, itu juga apa namanya akan melakukan produk ini udah sampai ke mereka gitu.
2: Jadi rekomendasi.
1: Rekomendasi. Jadi dengan begitu, jadi hubungan kita juga ketika kita dihubung kita sudah ini sudah siap karena kan memang produknya sudah diterima.
2: Ada nomor teleponnya misalnya. Misalnya ada yang ke Pekanbaru beli barang oleh-oleh, Bang Pardi misalnya bawa ke keluarga, nanti keluarganya lihat dan nonton, saya dapat ini enak nih, dihubungi kita, kita tanya dapat dari mana, dari Bang Fardi atau dari keluarga saya, telepon kita, saya pingin ini jual ini bisa enggak, katanya mau jadi reseller apa syaratnya, seperti itu. Biasanya kayak gitu, jadi ada apa namanya informasi di kemasan, ada apa itu tadi dia dapatkan dari rekannya atau saudaranya berupa oleh-oleh, nah, kemudian kita dihubungi dan kita follow up seperti itu.
0: Jadi biasanya memang seperti itu ya. Kadang ketika kita membawa oleh-oleh ke suatu daerah, kan ada nomor teleponnya. Biasanya dihubungi juga ya.
2: Iya,
0: dihubungi untuk bagaimana ini ya kerjasama gitu ya.
1: Benar-benar, Bang Fardi.
2: Kami pernah di Robinson itu ya. Jadi apa namanya tim manajernya ini biasa beli di tempat goreng oleh-oleh, kemudian dia menghubungi kita, bisa nggak ini masuk ke Robinson, seperti itu.
0: Gitu ya.
2: Jadi kalau makanan itu memang kuncinya itu adalah merasakan. Kalau nggak ngicip dia nggak bisa ngomong apa. Tapi makanya kalau nih apa namanya buat teman-teman ya, kalau ini lagi bazar di fasilitasi pemerintah ataupun dinas, itu jangan sungkan-sungkan memberi tester sebanyak-banyaknya. Karena orang nggak kenal produk kita. Kalau kita icipkan mereka nggak tahu gitu.
0: Itulah kadang kalau kita lihat ini memang kenyataan ya Bang Tulus ya. Kalau kita lihat di apa event-event UMKM itu banyak pelaku UMKM yang apa ya untuk rela untuk membeli menawarkan, itu susah. Tidak semuanya. Padahal kalau itu adalah keunggulan mereka bisa kalau mereka cocok dengan satu lidah, mungkin enggak semua cocok. Tapi ada yang cocok, pasti akan dibelinya.
1: Iya, namun tidak begitu bagi kami.
0: Itulah ya.
1: Jadi setiap event kita itu akan melakukan tester sebanyak-banyaknya, gitu Bang Fardi. Juga kenapa kita lakukan diskon di sana? Karena memang pada saat event itu, disitulah memang kesempatan emas kita, gitu ya dalam tanda kutip, untuk memperluas penjualan, pemasaran kita gitu. Kalau menurut kami,
2: jadi bukan kita tidak mencari profit, tapi kita supaya lebih banyak orang mengenal produk kita. Jadi gini cara berpikirnya, ketika UMKM diberikan kesempatan oleh dinas atau instansi pemerintah ataupun BUMN untuk melakukan pameran, itu kan udah nggak bayar ya standnya. Padahal kalau RRI aja bayar mungkin 10 juta sekian berkali gitu ya. Ini kita udah nggak bayar nih. Berarti ya udah keuntungan kita pun nggak nyari untung. Kembali modal aja udah cukup.
0: Alhamdulillah ya.
2: Jadi kita harus menganggap ini memang adalah event promosi. Mengenalkan produk. Mencari untungnya nanti.
0: Itu yang banyak UMKM tidak membaca pasar di situ ya.
1: Ibarat kita ngiklan juga kan. Ini gantinya iklannya lah gitu.
0: Benar ya. Kebanyakan jadi, para UMKM enggak itu lihat ke situ ya.
1: Jadi Bang Fardi, kita itu setelah beberapa event yang kita ikutin, nah salah satunya seringnya umumnya bahkan kita itu jadi jumpa reseller gitu bahkan dalam seminggu itu kita habis itu reseller di Pekanbaru ini bisa 30 dus dikali 24 pieces satu dusnya Nah, seperti itulah, itu dari mana kita dapatkan? Dari kegiatan atau event bazar itu. Apakah di Livingwood mereka bilang saya mau jadi reseller, minimal pembelian harus seberapa gitu kan? Gitu ya. Nah kita lakukan itu dan alhamdulillah itu berjalan sampai sekarang itu Bang Fardi.
0: Jadi memang itu yang saya lihat sekian.

0: banyak UMKM, mereka pandangannya berbeda. Jadi terkadang banyak mengikuti event-event UMKM untuk cari keuntungan. Dan itulah waktunya untuk mereka bagaimana memperkenalkan.
1: Itu saatnya menebar umpan.
0: Iya, menyebar umpan ya. Karena banyak pengunjung yang ke situ. Karena tidak contoh, mungkin tidak semua pengunjung menyukai makanan tradisional. Ada yang suka mungkin jenis cemilan. Ah, tergantung bagaimana kita itu. Jadi ketika kita datang, saya pun seperti senang sekali mengunjungi para itu kegiatan-kegiatan untuk UMKM. Itu untuk sekedar mengunjungi, tapi jarang nampak yang untuk merasa tester itu ya. Untuk bagaimana kita tahu produk itu gimana rasanya, itu jarang sekali.
2: Karena pada prinsipnya, Bang Fardi, kalau misalnya mereka nge-mall nih kan konsumen, mereka itu kan bukan kita target pasarnya pertama kan. Mereka memang ada kebutuhan yang menyebabkan mereka harus datang ke mall gitu kan. Nah, di satu sisi kita sebagai pelaku usaha yang pada saat itu ada bazar, tentu kita kan bagaimana nih orang ini akan mengeluarkan uang nantinya kan gitu ya. Jadi kita di situ akan lakukan promosi gitu kan Bang Fardi. Jadi lah akhirnya mereka juga kan keluar juga uangnya untuk lakukan kita. Padahal kan mereka tidak ada anggaran untuk kita itu tadiannya ya. Akhirnya karena kita dari mulain bagaimana kita melakukan pelayanan terhadapnya gitu kan. Terus memang kita pas pada event itu kita juga melakukan promosi gitu. Ada apakah baik potongan diskon atau bonus kan. Itu mereka seneng gitu. Dan itu kita lakukan gitu Bang Fardi.
0: Jadi ketika orang lihat, Bang ayo boleh dicicipi Bang, Kak boleh dicicipi. Nah ketika udah rasa, enak langsung dibeli itu ya. Tanpa basa-basi yang tadinya hanya numpang lewat aja ya.
2: Iya benar, jadi setiap kali kita akan event, kita sampaikan kita ada event, mereka itu selalu bilang, berarti nanti di kala event ada dong promonya. Nah jadi kita itu seneng juga dalam artian nanti mereka akan bertanya setelah event ini berlalu kita akan cari di mana
1: produknya gitu. Ada di mana aja gitu.
2: Dan kita jelasin kita ada di mana gitu kan. Jadi untuk itu kan harganya udah normal ya Bang Fardi di luar dari event. Jadi sebenarnya kita tidak ada kerugian di situ gitu kan.
0: Jadi saya lihat memang saya sendiri sering mengunjungi kegiatan-kegiatan UMKM. Tapi ketika tadinya tidak mau belanja nih, tidak belanja. Cuman ketika udah rasa cocok di lidah, langsung dibeli.
2: Nah, benar sekali.
1: Jadi itu tadi memang benar. Jadi kan kita kan enggak kenal nih produk UMKM nih dan kita enggak berani ambil resiko beli tanpa merasa terlebih dahulu
0: benar.
2: Karena enggak ada iklannya.
1: Karena ada iklannya kan gitu kan. Terus, makanya perlu adanya tester.
0: Iya, itu benar. Kalau kita karena kalau kita lihat mungkin banyak keripik, produk keripik di situ. Kita pun enggak tahu rasanya seperti apa ya. Kita butuh rasa ya. Jadi ketika sudah cocok ya pasti akan dibeli. Iya. Yanci, Tuan dan Puan, silakan yang ingin bertanya-tanya bersama kami boleh di 23606 ya. Ini saya penasaran nih Bang Tulus, ini kalau berbicara tentang bagaimana menjalin kemitraan itu kita lihat sendiri itu tergantung ya bagaimana pelaku UMKM itu bergerak. Karena masing-masing pelaku UMKM banyak versi ya. Karena ada yang tadi dibilang ketika mengikut event-event itu memang kejar keuntungan di situ. Banyak yang seperti gitu. Kadang ada juga yang curhat, Bang lakunya sedikit katanya. Padahal itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sebenarnya untuk bagaimana memperkenalkan ya. Memperkenalkan produk kita. Nah saya ingin tahu Bang Tulus dan Kak Siti ini bagaimana menjalin kemitraan. Tentu kan ini tidak mudah ya. Tidak mudah. Nah bagaimana cara membangun kepercayaan dengan mitra agar kerjasama itu berlangsung lama. Kadang kan kalau kita jaga kepercayaan sama mitra itu pasti lama tuh bertahan. Itu bagaimana Bang?
1: Silahkan.
0: Bang atau
2: menjalin kerjasama.
1: Oh, jadi gini, jadi pertama dalam ini setelah bermitra ya. Pertama untuk bermitra itu pertama kita produk kita ini harus kualitasnya dijaga. Rasanya, kemudian apa namanya bentuknya dan lain-lain itu harus terjaga. Kemudian jika ada keluhan itu harus kita terima. Kita nggak bisa membantah gitu. Nah, sebagai produsen ini memang harus terima salah nih.
0: Yeah.
1: Apakah kadang-kadang ada rambutnya, ada apa kotor atau misalnya rasanya apa kurang enak, itu harus kita terima segala keluhan itu, baik dari konsumen ataupun mitra kita yang apa namanya memasarkan produk kita ini. Yeah, yeah. Kemudian kita juga harus bisa memberi garansi jika ada kerusakan dan lain, kita bersedia mengganti. Seperti itu. Kemudian kalau terkait ini juga pembayaran dan lain-lain, ya kita harus bisa juga melihat apa namanya, mungkin ada yang namanya bisnis kan ada naik turun. Kalau perjanjiannya pembayaran setiap awal bulan, kamu mundur 1-2 hari ya kita maklumi. Karena namanya usaha ya, nggak bisa apa namanya harus seperti itu. Pasti ada hal-hal tertentu yang menjadikan kita tarik ulur seperti itu. Kalau kita baru mundur 1 hari kemudian, oh udah nggak bisa kayak, ya udah kita susah juga seperti itu.
2: Iya, dalam mungkin akan sedikit menambahkan Bang Wardi. Jadi salah satunya juga untuk price-nya kita juga selalu yakinkan kepada reseller kita atau mitra bahwasannya kita nggak selalu ketika seperti sekarang yang ekonomi mungkin tidak stabil gitu ya, untuk tiba-tiba naik harga gitu kan. Itu kan sering terjadi dalam UMKM ya. Pada ngeluh gitu kan, aduh harus naikin harga, nggak untung, nggak untung. Nah kita pada saat seperti itu kita berupaya untuk tidak langsung ikut-ikutan naik gitu, Bang Fardi. Namun kita akan baca situasi juga. Salah satunya itu reseller kita tuh, mitra-mitra kita, kalau tiba-tiba naik, mereka juga bagaimana terhadap konsumen mereka. Ya apalagi reseller kan itu belinya putus dari kita tuh. Nah dia akan jual berapa? Tentu dia akan ada terjadi keluhan atau pengurangan atau penurunan dari jumlah pembeliannya. Itu salah satunya. Jadi kita selalu diskusikan ini harga lagi mahal, ini gimana. Namun kita berupaya untuk sama-sama gimana. Nah gitu. Pasti ada seperti itu. Artinya terjalinnya komunikasi yang baik terhadap mitra. Nah yang kedua, mungkin kita selalu memberikan dalam setiap pembelian tester itu kita yang tanggung. Nah jadi mereka tidak terkurangi atau mereka tidak akan dirugikan dalam pembelian yang mereka lakukan terhadap kita. Ya kita selalu seperti itu. Tester kita yang tanggung, karena yang namanya produk food itu memang harus ada tester ya. Nah testernya itu kita yang tanggung, Bang Fardi. Jadi mereka itu jualan bersih.
0: Ini bagaimana Bang Tulus, Kak Siti, kalau ada calon mitra nih yang tertarik kerjasama, itu caranya gimana sama ini?
1: Jadi gini Bang, sebagai UMKM juga kita harus mempersiapkan skema harga yang itu menjanjikan keuntungan yang cukup bagi reseller. Kadang-kadang itu yang kurang difikirkan. Jadi kadang-kadang UMKM ini karena terbiasa menjual langsung, dia apa namanya, ini cuma boleh dijual misalnya harganya 15.000, cuma dikasih dari dia 13.000, terlalu sedikit gitu.
0: Iya, benar.
1: Itu yang menjadikan orang tidak berminat menjadi reseller produk kita.
0: Iya, benar.
1: Karena pedagang itu mencari mana yang keuntungan yang besar. Dan memang apa itu tadi, si penjual itu atau marketing itu itu adalah ujung tombak dari produk kita gitu. Karena kalau kita jual sendiri mungkin bisa kita, tapi seberapa sih kemampuan udah dia yang membuat, dia yang menjual, mungkin kita hanya bisa mencapai 100 orang. Kalau kita harus mencapai 1000 orang, sekian provinsi nggak mungkin kita sendiri yang jual.
0: Kita membutuhkan orang lain.
2: Jadi ada kolaborasi ya.
0: Jadi itu harus dipikirkan ya, gimana kita memberi keuntungan juga kepada mitra gitu ya, Bang ya.
2: Benar sekali.
1: Jadi kalau Bang Fahri bilang, oh saya mau jadi resellernya, gimana? Oke, minimal pembelian misalnya kita bilang 1 kardus. Kalau saya beli 10 kardus jadinya harganya berapa? Itu harus dipikirkan juga.
0: Jadi kalau beli banyak itu harus tahu juga ya.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Ini juga kita sudah pernah itu ditawarin sudah ada pembicaraan dari mungkin awalnya reseller kita itu. Nah, mereka itu menginginkan untuk menjadi agent gitu di dari satu wilayah kita ya, Bia, waktu itu ya. Nah, kita itu juga meminimal pembeliannya itu jadi memang harus banyak, karena kalau sudah agent atau distributor itu kan nantinya reseller kita ini akan beli langsungnya kepada mereka gitu kan, nggak ke kita lagi gitu. Jadi itu juga sudah mulai ada penawaran di sampai ke sana gitu, yeah, Bang Fardi. Yeah, yeah. Cuma memang kitanya waktu itu dengan alasan belum ini ya, belum menghitung dengan rinci gitu untuk secara ke agenan itu, Bang Fardi.
0: Oke. Iya, Bang Tulus, kasih kita break dulu. Encik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap bersama dalam segmen Teras UMKM. Kita akan kembali menemani Encik Tuan dan Puan.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.

0: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.
1: Nih, dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
2: Memangnya ibu udah coba jualan online?
1: Belum, aku pikir ribet, ndak?
2: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
1: Masa sih?
2: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
1: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
2: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
1: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
2: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.
3: Yuk, manfaatkan ekonomi digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
0: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
5: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya? Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
6: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
5: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
6: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
5: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
6: Ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
5: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
6: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
5: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
6: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita.
7: UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
8: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
9: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
8: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
9: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
8: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
9: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
8: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
4: ekonomi kita, masa depan kita.
10: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
11: Terima kasih guys sudah belanja.
10: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
12: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
12: rri.co.id.

0: Sahabat Berseri, Berseri 6, Pekan Baru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Iya Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Rio. Kita masih dalam segmen Teras UMKM, Strategi Menjalin Kemitraan dalam Pemasaran Produk. Masih bersama owner Salekan yang sudah hadir di studio, Kak Siti dan juga Kak Bang Tulus yang sudah hadir di studio. Ini pertanyaan menarik nih Bang Tulus dan juga Kak Siti. Kalau kita harus memilih nih, lebih sulit mencari pelanggan baru atau mencari mitra bisnis yang lebih dipercaya? Kalau menurut Bang Tulus sama Siti.
2: Tadi pertanyaannya untuk mencari...
1: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau mencari mitra bisnis yang bisa dipercaya?
2: Jadi Bang Fardi, kita itu saat ini tidak kesulitan untuk mencari pelanggan baru.
1: Luar biasa.
2: Iya, jadi... Kalau ditanya, atau mungkin begini pertanyaannya ya. Jadi lebih sulit mencari pelanggan baru atau mempertahankan konsumen yang lama?
1: Iya.
2: Nah, kita lebih sulit itu mempertahankan.
1: Mempertahankan ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kemitraan, itu kan hampir sama dengan mencari konsumen baru ya. Bedanya kalau kemitraan itu mungkin skupnya lebih gede. Nah, kalau pelanggan itu mungkin lebih ini ya, lebih kecil gitu kan Bang Fardi. Jadi di antara keduanya itu kita dari kedua yang Bang Fardi tanyakan kepada kita, itu sejauh ini kita tidak ada problem Bang Fardi. Yang perlu adalah mempertahankan yang sudah ada itu, karena ketika kita sudah konsumen loyal kita, ketika mereka sudah mengicipi produk dari katakanlah kompetitor gitu ya Bang Fardi, itu sulit untuk kita ngajak kembali gitu. Dibanding kita mencari konsumen-konsumen yang baru gitu. Dan kalau untuk kemitraan sejauh ini kita tidak ada problem gitu Bang Fardi. Bahkan gitu kan, dari kayak toko-toko di luar dari Riau gitu, itu udah kontak-kontak kita untuk kita berkolaborasi atau kita menjalin kemitraan gitu kepada toko atau gerai-gerai yang lain gitu. Dan kitanya mungkin masih lebih selektif dalam memilih gitu. Kalau saat ini kita sudah berada di yang namanya sistem maklon atau beli putus. Jadi kalau kita memperbanyak konsinyasi itu, kita masih berpikir lagi gitu. Kecuali mereka membeli itu dengan sistem yang beli putus tadi itu Bang Fardi. Itu kita lebih seneng gitu sekarang ini, karena kita butuh cash flow gitu kan.
1: Ya, kalau Bang Tulus ada yang ingin tambahkan?
3: Iya, jadi dalam mempertahankan konsumen kita itu atau pelanggan itu salah satunya adalah komitmen kita untuk selalu menjamin produk kita selalu ada di pasar. Jadi kita misalnya ada di 10 gerai nih. Karena jadi kita tidak boleh putus itu produk. Begitu produk kita di rak kita habis, orang akan ngambil produk yang lain. Dan susah lagi untuk kembali lagi gitu. Jadi ada harus ada harus selalu continue dalam berproduksi, kemudian juga memastikan bahan baku selalu ada. Jadi kadang-kadang kita harus memang betul-betul siap nih. Kalau kira-kira ada peningkatan permintaan, itu cukup nggak bahan baku kita gitu. Jadi misalnya contohnya nih, cabai lagi mahal-mahalnya gini, nggak mungkin kita naikkan harga. Sementara permintaan juga banyak, jadi harus ada satu strategi bagaimana menekan kos. Apakah dalam sisi biaya transport, biaya bekerja, biaya kemasan dan lain-lain, itu harus kita amati satu persatu gitu. Mana yang masih bisa ditekan seperti itu.
2: Jadi kita enggak ini Bang Fardi, enggak mungkin kita juga mengurangi komposisi atau gramasi dari bumbu ya, bumbu yang kita gunakan gitu kan. Meskipun pada saat sekarang ini yang ekonominya memang semua bahan baku itu ikut naik Bang Fardi. Nah, bagi kawan-kawan juga mungkin salah satunya ketika kita menjaga konsumen itu juga salah satunya itu harus menjaga ketersediaan bahan baku. Itu menjadi satu kesatuan yang memang enggak boleh kita ini enggak boleh kita abaikan Bang Fardi. Nah, kalau kita produksinya mut-mutan tergantung mood misalnya.
1: Ya, ini kalau yang kayak gini nih enggak ada niat sih, Pak.
2: Itu dari situ aja kita udah tahu nih, aduh. Nah, belum lagi waduh ini enggak bisa produksi, mau jalan-jalan dulu. Nah, itu juga risiko yang mereka risiko harus lakukan itu ya, Bang Pardi. Dan kita sebagai UMKM yang memang ingin yang sekarang jargon sekarang itu kan naik kelas ya Bang Pardi ya. Kita harus jaga itu semua gitu. Jadi pada saat ini memang kita pada saat yang memang harus kita lakukan ketersediaan dari bahan baku atau ketersediaan produk kita ya, itu memang harus kita lakukan gitu. Kita pertahankan. Jangan pas bahan baku naik gak bisa produksi pokoknya karena bahan baku naik gak ada untung.
1: Nanti mau jualnya berapa katanya.
2: Itu kan jadi lucu kita itu kan Bang Pardi ya. Jadi apa ya, jadi kok seperti itu. Emangnya kita tidak menentukan HPP pada waktu kita pembuatan penentuan harga itu kan. Tentu kita di situ jadi apa ya, jadi pertanyaan buat mereka juga gitu. Kita meskipun bahan baku sedang naik seperti yang kita katakan tadi, untuk menjaga kemitraan kita juga kita selalu lakukan itu gitu kepada mitra kita, dibicarakan. Kalau mereka bilang jangan dulu naik pada saat sekarang, ya kita berupaya lah untuk mana nih, kos mana yang seperti dikatakan oleh suami saya tadi kan, mana ini yang bisa diteken ini kan. Apakah kita cari misalnya kemasan langsung dari distributor, itu kan bisa saja bisa lebih murah kan. Lebih murah. Jadi ada hal-hal yang memang bisa kita lakukan tanpa harus mengurangi gramasi, tanpa harus merubah rasa karena bahan baku yang sedang naik seperti ini.
1: Atau mengurangi banyaknya ini ya, stok tadinya kemasannya seperti ini karena harganya bahan-bahan mahal, jadi dikurangi isinya. Itu bisa jadi pelanggannya bisa lari kok makin sedikit nih.
2: Ya makanya itu, jadi ada hal-hal yang mana yang bisa masih kita bisa tekan, atau misalnya tadi disampaikan juga bahwasannya transportnya gitu ya, itu bisa ditekan, ya udah kita berarti mana hal-hal yang memang bisa kita tekan, itu yang kita tekan gitu.
3: Jadi kalau kita kembali tadi tema terkait kemitraan, jadi kalau sedikit trik dari kami, bahwasanya UMKM itu jangan hanya mengandalkan pemasaran pada satu satu tipe pemasaran. Misalnya selama ini pemasarannya hanya digerai oleh-oleh saja. Karena apa? Gerai oleh-oleh itu ada masanya. Ketika musim liburan dia rame. Ketika orang mulai masuk sekolah dia juga sepi. Jadi harus supaya cash flow-nya itu bagus, oh di gerai oleh-oleh ada. Di swalayan ada, di minimarket ada. Kemudian yang sistem pakai reseller dia juga ada. Ke retail modern juga ada. Nah, jadi kemudian itu tadilah, di sini naik, sebelah sana turun. Sebelah sini turun, sebelah sana naik.
1: Jadi ada ya.
3: Iya.
2: Yang paling seneng kalau semuanya naik, Bang.
1: Luar biasa tuh. Itu kerepotan petani singkong.
2: Itu bukan kerepotan, tapi petani singkongnya bahagia.
1: Bahagia. Ini saya penasaran, Bang Tulus dan Kak Siti, apa sekarang yang sedang digencar-gencarkan dari Salekan nih? Ada sesuatu bikin mungkin terkait produk, atau ada mungkin produk baru atau apa?
2: Ikan sale.
3: Jadi kalau dari sisi untuk memperluas pemasaran, kita sekarang di hampir seluruh gerai oleh-oleh di Pekanbaru ini ada. Kemudian di minimarket besar juga ada. Jadi di misalnya nih di Alfamart kita udah ada satu produk ini, singkong panggang yang balado.
2: Ini masuk.
3: Sekarang sedang proses ini akan masuk yang rasa orek. Dan bulan ini juga rencananya yang rasa orek ini akan launching di Indomaret seluruh Riau. Itu bocorannya untuk apa namanya, konsumen kami udah bisa lebih mudah mendapatkan kami di Alfamart dan di Indomaret serial.
1: Sudah ada di sini ya.
3: Insya Allah nih, Bang.
2: Jargonnya mungkin kami hadir lebih dekat gitu ya.
1: Gak usah jauh-jauh.
3: Jadi gak harus ke Pekanbaru yang tadinya mungkin dari Bengkalis, dari Sia, atau dari dari Tembilahan dan Rengat, itu harus ke Pekanbaru dulu untuk mendapatkan produk kami. Sekarang produk kami udah mendekat ke konsumen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kan salah ya.
2: Iya, kami akan apa ya lagi trial ini sebenarnya Bang, bukan trial yang memang belum berhasil gitu ya. Maksudnya mungkin kita lagi dalam penghitungan aja. Kita itu bakalan selain kita ikan sembilang yang kita lakukan pada yang saat ini, itu ya. Kita juga akan launching untuk ikan selais. Dimana kan ikan selais itu menjadi apa ya, menjadi favorit dari semua warga Riau, bahkan di luar Riau itu sendiri. Nah, kita di situ ingin mengambil apa ya, mengambil momen atau mengambil kesempatan ya, atau mengambil perhatian konsumen nih. Mengambil hati konsumen mungkin ya lebih tepatnya. Mengambil hati konsumen dengan memproduksi ikan slice, ikan asap dengan sistem yang dengan kita lakukan ready to eat ya, seperti itu.
1: Jadi itu sementara yang dilakukan ya.
2: Iya, karena memang kita tipikal pelaku usaha yang memang tidak terburu-buru dalam riset produk, Bang.
3: Dan Bang Fardi, produk yang dikeluarkan itu tidak lari jauh dari produk yang ada.
2: Iya, jadi kita
3: DNA-nya sih. Ini DNA produk kita ini seperti ini. Kita dari mungkin dari 8 produk, 10 produk yang pernah kita milik, sekarang mungkin hanya tinggal 3. Jadi itu dari UMKM itu kebanyakan palu gada aja. Apa yang diminta semua dia bisa. Akhirnya dia enggak fokus dan susah untuk berkembang.
2: Iya, jadi kita enggak mau yang seperti itu, Bang Fardi. Karena pada saat saat ini ya, setelah adanya sistem seperti YouTube gitu kan, kan mudah sekali untuk kita melakukan riset-riset atau mencoba produk-produk baru gitu ya, Bang Fardi. Kita tidak lakukan itu karena memang kami itu berusaha untuk menjaga agar produk yang ada dulu sampai merata dulu, Bang Fardi. Bukan kami tidak memikirkan produk apa yang akan kami launchingkan yang untuk yang baru yang gitu baru. Kan. Namun kami lebih kepada setelah produk ini kita rasa ada grafiknya menurun gitu kan, karena sudah lama mungkin berada di pasaran gitu kan. Nah, kita baru keluarkan produk yang baru gitu, Bang Fardi. Artinya bukan menurun dalam arti tidak laku ya. Tingkat kebosanan dari konsumen kan ingin sesuatu yang baru gitu. Nah, jadi, itu baru kita keluarkan.
3: Sesuatu yang barunya itu dia enggak perlu ke produk lain, cukup di produk kami.
2: Di produk kami aja. Jadi dia kami giring, kami jaga gitu.
1: Jadi enggak boleh kemana-mana. Oke, Bang Tulus, kasih kita terasa ya, tinggal beberapa menit lagi. Luar biasa obrolan kita, cukup seru di saat ini, bagaimana strategi menjalin kemitraan dalam pemasaran produk. Karena memang kalau kita lihat di Pekanbaru banyak pelaku UMKM, cuman bagaimana mereka, cara strategi mereka harus bagaimana bisa dijalankan dalam dunia usaha.
2: Iya, jadi salah satunya Bang Fardi mungkin ini ada sebagai informasi dari kami. Jadi saya sebagai pelaku UMKM yang ada dari Kampar, kami tidak sendiri gitu untuk kemajuan dalam usaha kami. Namun kami sudah lakukan kepada UMKM di Kampar untuk bisa kawan-kawan itu masuk ke dalam retail modern juga. Kita bekerja sama dengan dinas terkait yang ada di Kampar untuk mengundang untuk saat ini itu Alfamart kemarin sudah kita lakukan untuk mengkurasi produk kawan-kawan semua. Jadi ada sekarang ini UMKM Kampar yang tergabung atau bermitra dengan Alfamart selain kami. Karena itu tadi, karena kami ingin bukan hanya kami sendiri gitu dalam kemajuan suatu usaha, tapi bagaimana bisa bersama-sama? Karena kita pikir berkolaborasi itu akan lebih indah, gitu. Dan ketika banyak UMKM yang berhasil, maka di situ keuntungan ekonomi kerakyatan juga bakalan bagus, kan, Bang Fardi? Itu kita lakukan, gitu, Bang Fardi. Jadi, jadi kayak kemarin nih, Bang Fardi, kita ada acara dengan dinas Koperasi dan UMK di Kampar gitu, Bang Fardi. Itu sampai produk mana yang bakalan kita ajukan lagi untuk ke retail modern gitu kan. Kita juga udah sampai ke sana memikirkan kawan-kawan gitu. Oh, ini nanti bakalan kita coba lagi, kita ulang lagi gitu kan produk kawan-kawannya. Terus juga dengan dengan toko yang sudah berkembang cukup banyak, salah satunya juga Rote gitu kan. Kita juga sudah berkolaborasi dengan Rote, menjalin kemitraan gitu kan. Nah, itu juga ketika kawan-kawan pelaku usaha ingin produknya bisa sampai ke Rote, itu juga kita lakukan loh, Bang Fardi. Jadi kita itu bukan bukan hanya mementingkan diri sendiri gitu Bang Pardi.
1: Jadi bagaimana jadi, UMKM di sana bisa maju bersama ya.
2: Benar sekali ya, ya, ya. Baik okay. Itu yang di Pekanbaru ataupun di Kampar itu saya selalu mana ini produk kalian yang saya bisa bawa ke sana. Okay. Namun kalau untuk persetujuan mungkin kita kan nggak bisa karena kita tidak punya hak di dalamnya gitu
1: ya.
2: Kan.
1: Cuma memberi apa ya ruang ya, memberi benar, ini bagaimana sekali. Bisa teman-teman juga ikut ya.
2: Iya benar.
1: Oke, terakhir Bang Tulus dan Kak Siti closing statement-nya Bang Tulus duluan mungkin terkait dengan obrolan kita.
3: Iya, kalau dari kami mungkin kami apa namanya juga masih memulai dan mulai jalan itu mulai kelihatan. Dan kita baru hanya bisa melihat jalan itu ketika kita fokuskan pandangan kita. Kalau untuk UMKM ini fokus apa? Fokus pada produk mana yang ingin dikembangkan gitu. Kembangkan, riset secara benar, yakinkan dia bisa memuaskan pelanggan, baru itulah yang disebarkan, dijual, dan mudah-mudahan cukup hanya dengan satu produk itu brand dari UMKM itu akan lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat gitu ya.
1: Oke, Kak Siti.
2: Baik, buat kawan-kawan semua dan buat diri kita sendiri, bahwasannya jadilah tidak harus membuat atau melakukan atau memproduksi kebutuhan semua konsumen, tapi lakukanlah satu yang kita benar-benar berada ahli di dalamnya, seperti itu. Jadi memang ketika kita branding kita itu bagus, ditunjuk gitu kan, siapa ini yang paling jago, itu akan terbranding gitu. Jadi lakukanlah itu, tidak perlu banyak produk untuk maju gitu. Tapi dengan satu atau dua produk, namun produknya itu memang sudah diakui oleh konsumen.
1: Oke, terima kasih Kak Siti dan juga Bang Tulus sudah berbagi informasi, berbagi cerita di saat ini. Masih ada lagi yang disampaikan? Itu aja?
3: Mungkin sesi selanjutnya nanti. Okay.
2: Mungkin kita akan terima kasih kepada semua, kepada RRI juga. Terima kasih untuk kali keberapanya kita ini diundang. Sangat senang sekali gitu kan. Kepada dinas terkait seluruhnya yang sudah membesarkan Salekan. Terima kasih, mudah-mudahan sukses untuk kita semuanya.
1: Ya, luar biasa Cik Tuan dan Puan bersama Kak Siti dan juga Bang Tulus owner Salekan berbagi cerita bagaimana strategi menjalani kemitraan dalam pemasaran produk. Saya Fadli Umar mengucapkan terima kasih, kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan? Jawab mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berkata, kamu menghina saudaramu itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati. Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Lalu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya, selama engkau berdoa dan berharap kepada aku semata, niscaya, aku akan mengampuni dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, lantas engkau minta ampunan kepada aku, maka niscaya aku pun mengampunimu, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, sekiranya engkau datang padaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir sepenuh bumi, lantas engkau pun bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Apa kabar, Encik Tuan dan Puan? Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami hadirkan di musik dan informasi, Encik Tuan dan Puan. Kami informasikan karena memang cuaca di siang ini masih diselimuti kabut asap, sehingga memang kalau kita keluar rumah harus gunakan masker demi bagaimana bisa menjaga kesehatan kita.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, Ci Tuan dan Puan. Ada beberapa hal yang sangat penting kita ketahui, Ci Tuan dan Puan. Nah, kabut asap bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama karena memang kualitas udara yang buruk dapat berdampak pada kesehatan pernafasan. Anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernafasan perlu lebih berhati-hati. Nah, supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan saat kabut asap melanda, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, kurangi aktivitas di luar rumah, Cik Tuan dan Puan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kabut asap sedang tebal dan kualitas udara tidak sehat, jika tidak ada keperluan mendesak. Sebaiknya kita beraktivitas dalam ruangan, hindari juga olahraga berat di luar rumah karena memang kita bisa menghirup lebih banyak udara yang tercemar. Jangan lupa tutup pintu dan juga jendela jika asap masuk ke dalam rumah.

0: ataupun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Cegah stunting itu penting. 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

Ici Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardumar. Ici Tuan dan Puan, pemerintah kota PMK Pekanbaru mengamankan 16 pasangan yang diduga bukan suami istri dalam razia di 4 hotel dan penginapan berdasarkan laporan masyarakat pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan razia tersebut merupakan bagian dari upaya penertiban dan juga pemberantasan penyakit masyarakat. Dari 4 hotel yang diperiksa, petugas mengamankan 3 pasangan di hotel pertama, 6 pasangan di hotel kedua, 3 pasangan di hotel ketiga, dan 4 pasangan di hotel keempat. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Enci, Tuan dan Puan, selain itu gunakan masker yang tepat jika terpaksa keluar rumah, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti respirator N95 atau KN95. Nah, yang terpasang rapat di wajah. Masker kain biasa tidak memberikan perlindungan yang setara terhadap partikel halus dari asap. Namun, perlu ingat situasi tuan, masker tidak melindungi kita dari semua gas berbahaya yang terkandung dalam asap. Jadi, tetap batasi waktu berada di luar ruangan.

0: besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, kakak?
2: Iya dong.
1: Kakak ikut balap karung loh.
2: Pania ikut apa?
0: Aku ikut lomba makan keropok.
1: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
0: Biar dapat hadiah.
1: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
0: Terus? Kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
1: Mudah kok. Rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
0: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
1: Tentu. Semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Enci, Tuan dan Puan, selain itu jangan lupa minum air yang cukup, beristirahat, dan juga menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, pantau juga informasi kualitas udara dan himbauan dari pihak berwenang melakukan aktivitas bagaimana sebelum beraktivitas di luar. Dah, jika mulai mengalami sesak nafas, Enci, Tuan dan Puan, nyeri dada atau juga gejala yang semakin berat, segera mencari pertolongan medis. Karena bagi yang memiliki asma ataupun penyakit pernafasan lainnya, ikuti rencana pengobatan dari tenaga kesehatan.

0: Zaman now harus tahu tata krama. Jangan lupakan sopan santun.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Cituan dan Puan kembali bermain di kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Suasana haru dan penuh penghormatan mewarnai upacara welcome and parade Polda Riau di Mapolda Riau pada Minggu 11 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi momentum pergantian kepemimpinan sekaligus bentuk penghormatan atas pengabdian Komjen Pol Dr. Heri Heriawan selama menjabat Kapolda Riau sebelum melanjutkan amanah sebagai Kabar Harkam Polri. Dalam upacara tersebut, tongkat estafet kepemimpinan Polda Riau dilanjutkan oleh Irjen Pol Arman. Pergantian kepemimpinan ini bukan sekedar perubahan jabatan, melainkan juga simbol keberlanjutan pengabdian, solidaritas, serta komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Riau, Irwasda, para pejabat utama Polda Riau, para Kapolres jajaran, perwakilan Kementerian Provinsi Riau, serta Dubalang Lembaga Adat Melayu Riau atau LAM. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

kita. Mari kita bersama-sama encik tuan dan puan mengurangi risiko paparan asap, menjaga kesehatan dan tidak melakukan pembakaran terbuka yang dapat memperburuk pencemaran udara. Nah ingat encik tuan dan puan, kesehatan lebih penting daripada memaksakan aktivitas. Semoga informasi ini, encik tuan dan puan, bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Kini ayo dong.
4: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
5: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
4: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
5: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
4: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
5: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan hadirkan dalam segmen Dandut You nanti di pukul 15 lebih 10 menit.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Provinsi Pemprov Riau mendorong Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad meraih predikat akreditasi paripurna sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penilaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kualitas layanan, keselamatan pasien, serta tata kelola rumah sakit rujuk milik pemerintah daerah. Pembukaan survei akreditasi RSUD Arifin Ahmad dilakukan secara virtual oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau sekaligus Dewan Pengawas RSUD Arifin Ahmad, Syahrial Abdi, pada Jumat 9 Oktober 2026. Syahrial Abdi menjelaskan rangkaian survei akreditasi dijadwalkan berlangsung pada 9, 12, 13, dan 14 Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Riau terus menjalankan fungsi pengawasan dan juga pembinaan untuk memastikan operasional rumah sakit berjalan optimal. Menurutnya, tata kelola RSUD Arifin Ahmad menunjukkan perkembangan yang semakin positif. Hal itu terlihat dari peningkatan kinerja operasional yang turut diikuti kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuanan Puan kembali merupakan di segmen Dangdut You bersama Pro 4 RR Pekanbaru selalu di hati. Cik Tuanan Puan, silakan yang ingin bergabung bersama kami, kami sapa satu penelpon dulu ya, karena nanti akan kami adakan seruan azan asar. Kita sapa penelpon pertama. Halo.
2: Dangdut You dan Pro 4 selalu di hati.
1: Iya, siapa di mana nih?
2: Ibu Emma di Rumbai, Mas.
1: Ibu Emma, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Mas Fardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Keluarga baik, Mas Fardi, anak. Amin. Mas Fardi, Ibu lagunya apa aja, Mas Fardi? Sisa-sisa cinta dari Ona Sutra.
1: Oke. Okay.
2: Salamnya lagi ya, Mas Fardi. Nanti sebentar lagi orang azan. Salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya, Mas Fardi. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam keluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Istimewanya buat Mas Fardi beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Okay. Berkah rezekinya Mas Fardi, lancar aktivitasnya. Dan nanti pulangnya insya Allah Mas Fardi dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih lagu dan waktunya Mas Fardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung. Satu penelpon lagi ya, setelah itu kami hadirkan seruan azan untuk Encik Tuan dan Puan yang ingin bergabung dalam segmen Dangdut You bersama Pro 4 RR Pekanbaru selalu di hati. Kita sapa Encik Tuan dan Puan. Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Bersama Pro 4.
1: Iya, siapa nih?
3: Bu Yus di Tasik.
1: Ibu Yus. Bu Yus, silakan Bu Yus.
3: Ya.
1: Ah, apa lagunya Bu Yus?
3: Apa lagunya tuh?
1: Ah, apa lah biar
3: Hanya
1: awak cari.
3: Hanya Kamu aja dari Irfan Mansur.
1: Judulnya?
3: Hanya Kamu.
1: Hanya Kamu. Oke.
3: Okay. Ada.
1: Ada. Oke, okay, ditunggu lagunya ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Ibu Yus, ya. Nanti ya. Kita lanjut lagi ya. Kita hadirkan azan dulu ya, Bu Yus ya. Nanti bergabung lagi, boleh bergabung lagi.
3: Makasih.
1: Oke, sama-sama. Iya, Encik Tuan dan Puan. Silakan yang nanti ingin bergabung, nanti kita akan kembali menemani Encik Tuan dan Puan di Dangdut You. Selanjutnya kami hadirkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: INC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini, Cik Tuan dan Puan. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, kita sapa langsung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Perempat RI selalu di hati dengan Acuan.
0: Ocu, apa kabar Ocu?
1: Alhamdulillah sehat bang, ya.
0: Amin, alhamdulillah sehat.
1: Ini dengan
0: ini siapa? Ayo, ayo.
1: Suaranya berubah.
0: Ayo, ayo dengan siapa?
1: Ayo, kemarin itu ada, tapi saya lupa namanya nih.
0: Nah, siapa? Ayo.
1: Ini kan bang, bukan Bang Pardi kan? Berubah modulasinya Bang Pardi.
0: Hah?
1: Berubah modulasinya.
0: Berubah?
1: Iya, modulasi di RRI itu di perempat ini berubah. Ada lebih baik dari kemarin, menyaring suaranya, treble bass suaranya.
0: Iya, sekarang ini treble.
1: Iya, treble.
0: Jadi
1: kayak dulu, kayak dulu enggak kayak gini suara Bang Pardi.
0: Oh, gitu ya. Okay,
1: aduh, okay. Bisa bilang berubah-ubah dia ya kan.
0: Nah, itu dia masalahnya.
1: Itu masalahnya kan? Tapi makin bagus kok ya. Makin bagus malah modulasinya. Ya. Lagu lah Bang Ben.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya dari siapa enaknya ya. Dari Latif Khan lah ya.
0: Dari siapa?
1: Latif Khan.
0: Judulnya?
1: Judulnya Antara Senyum dan Perang.
0: Antara
1: lagu duet.
0: Antara Senyum.
1: Iya, Senyum dan Perang. Salam-salamnya untuk Bang Pardi, mohon maaf tadi salah duga enggak siapa.
0: penyanyinya siapa tadi?
1: Antara Senyum dan Perang dari Latif Khan.
0: Latif Khan.
1: Heeh.
0: Enggak ada nih judul yang
1: enggak ada ya. Ya belajar lah Mas. Bukan Sembarang Cinta dari Ashraf.
0: Oke, Bukan Sembarang Cinta. Oke.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Salamnya untuk Bang Pardi yang lagi siaran, mudah-mudahan saya selalu. Untuk Kak Rani di rumah, salam kekeluargaan selalu.
0: Iya.
1: Untuk anak-anak juga. Salam untuk Bunga, Kak Tina, Kak Aini di Perawang. Salam untuk Kak Iyus, Kak Nena, Kak Ros. Apa kabar Bunda? Siapa? Bunda Adar Mailis. Juga untuk Bunda Surtini. Apa kabar Bunda? Saya selalu Bunda ya. Terus siapa lagi ya? Pak Simpson, Pak Mali, Bu Ijah. Salam juga untuk Mama Fahmi, Tika dan Selfie. Ada Bang Atong, dengan perempat Bang Atong, ya kan?
0: Yeah.
1: Terus untuk ini ada Bunda Tika, Iza, Simpang Tiga juga ada Pak Gadeng ya, kalau dengar di siak, ini perempat udah kuat nih. Bang Angga di Kulim, kan semua-semua Bang Feldi.
0: Yeah.
1: Dan dengarkan perempat tanpa terkecuali dapat salam dari kami.
0: Iya.
1: Sampai kita berdua aja Bang Pardi.
0: Oke.
1: Makasih Bang Pardi, tunggu lagunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang ingin bergabung bersama kami, kita sapa. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
2: Perempat selalu di hati. Siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Padri Umar aku.
0: Gimana sehat bang?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana bang Padri?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Bagaimana Mbak Rani? Sehat juga sekeluarga.
0: Lagi di mana nih sekarang?
2: Lagi di rumah. Panas sekali.
0: Panas sekali. Awak dingin nih.
2: Sebentar lagi mau mandi. Terus mandi keluar kan, cari makanan, biasalah.
0: Mantap ya.
2: Ya jam 3 kan agak-agak makanannya nih.
0: Cocok,
2: gorengan, paling-paling gorengan.
0: Gorengan dengan teh, kopi ya, cocok lah tuh.
2: Itu cocok tuh.
0: Cocok kali.
2: Apalagi ada bapak di rumah. Itu dia duduk santai kan.
0: Itu satu ya.
2: Kram juga, meja, semua lah ya. Lagunya apa yang dirilis?
0: Boleh pilih.
2: Dirilis apa?
0: Di sini
2: yang laki-laki lah.
0: Laki-laki.
2: Imam S apa?
0: Imam S Arifin.
2: Iya.
0: Coba awak cek dulu. Imam S Arifin.
2: Yang biasa-biasa lah, yang lain lah.
0: Kau segalanya bunga hati, dia lelaki, aku lelaki, sama-sama lelaki kita. Jangan merana, kalau merana bahaya. Potret kenangan. Termenung.
2: Udah biasa itu.
0: Air mata perpisahan, janganlah berpisah nih ya. Aku yang berdosa, kamu tak berdosa. antara cinta dan dosa, gimana lah antara cinta dan dosa nih ya?
2: Coba kita dengar dulu cinta dan dosa itu gimana.
0: Okay. Ini dengarlah nanti nih. Ini seru dia.
2: Cinta dan dosa.
0: Cinta dan dosa. Kalau belum resmi jangan bercinta.
2: Berarti selingkuh dia.
0: Harus ke KUA dulu.
2: Tidak penghulu ya.
0: Penghulu dulu, biar sah.
2: Cinta dan dosa tadi ya. Salam buat Fadri, Bang Fadri Umar dan keluarga. Saya selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaan. Yang umumnya banyak duitnya.
0: Amin.
2: Masker, harus pakai masker.
0: Iya. Kan?
2: Udah itu Papi BT ya, Papi BT. Udah itu Teguh Ardian Setan Balai Krimun. Ucu Amin tadi ya. Ucu Jawa, Ucu Buyung. Udah itu Pak Diman ya, kita ikumbu. Siapa Bunda ini? Pina di Perawang, Pika di Siaulu, Pika di Kampar, Pika Siaulu. Ada itu Bu Minar juga ya. Siapa lagi? Mas Tejo dan Mas Gunawa, Selfie juga ya, Mama Fahmi. Siapa lagi? Semua-semua lah.
0: Semua-semua ya.
2: Apa? Saya mencukur Bang Fadli Rumer itu semua-semua lo tanpa kecuali ya. Dan selalu ke selalu di darah. Itu aja Bang Fadli Rumer. Hati-hati pulangnya ya. Salam keluarga ya.
0: Terima
2: kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Cik Tuan dan Puan yang kembali ingin bergabung bersama kami di saat ini. Dicoba lagi. Iya, dicoba dan dicoba lagi. Oke, silakan Cik Tuan dan Puan dan Dut Yu bersama Perompat RI Pekanbaru selalu di hati. Kita sapa dulu. Halo.
3: Halo juga.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa nih?
3: Ibu Surtini.
0: Ibu Surtini di Sutomo. Sehat Bu Surtini.
3: Alhamdulillah.
0: Gimana
3: sehat. Gimana kalau dari rumah, sehat semuanya?
0: Sehat.
3: Iyalah. Apa tadinya tuh?
0: Apa lagunya?
3: Perompat selalu di hati.
0: Selalu di hati perompat nih, enggak?
3: Iyalah, selalu di hati. Nyanyinya oleh ibu apa tadi tuh?
0: Apa bunga, mau nyanyinya?
3: Bunga hati. Bunga hati apa tadi tuh?
0: Bunga hati.
3: Iya.
0: Apa awak cek dulu ya bunga hati ya.
3: Apa tadi Fadi nyebut tadi? Bunga apa tadi?
0: Bunga hati, Imam S. Arifin.
3: Iya, siapa menyanyinya tuh?
0: Imam S. Arifin.
3: Oh, Imam S. Arifin. Bunga hati ya, kita coba dulu dengar
0: ya. Bunga hati dulu ya.
3: Iya, ramai Bu, udah dengar itu ya.
0: Besok salam bunga melati.
3: Iya, salam istimewanya untuk Fadi dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Untuk Nena Aska, Ibu Ros, Pak Atong, Arjuna Lucy, Ibu Atika, Cik Amin tadi ya. Bunda ada sehat Cik Aminnya, demikian juga keluarga Cik Amin di situ ya, mudah sehat juga ya. Pak Deyanto, Bang Vinson, Pika, Cik Jawai, Cik Jawai siapa nih lagi ya. Indra, Ibu Darmainis ya, Ibu Darmainis, Ibu Artati, Bunda Aini, Pak Mali dan keluarganya juga, Ibu Minar, Ibu Harmiati juga Rani ya, Mbak Rika dan Mbak Ayu, Bu Yus juga ya. Terima kasih Pak Di.
0: Sama-sama.
3: Salam untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Encik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami. Dicoba lagi, Encik Tuan dan Puan. Masih bersama segmen Dandut Yuk, bersama Perompat RRI Pekanbaru, selalu di hati. Iya, Encik Tuan dan Puan, satu penelpon lagi, setelah itu kami hadirkan lagunya. Encik Tuan dan Puan, yang belum sholat, jangan lupa ya, sholat asar, ya, saling mengingatkan. Ya. Sama-sama mengingatkan ya. Silakan satu penelpon lagi, Cik Tuan dan Puan. Nah, setelah itu kita akan break bagi Cik Tuan dan Puan yang mungkin saat ini lagi pada dalam perjalanan ya, di mobil, perjalanan akhir pekan atau balik ya. Hati-hati di jalan. Jangan kalau ngantuk istirahat sejenak ya. Istirahat sejenak di pom bensin ataupun di tempat-tempat istirahat. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, Encik Tuan dan Puan, kami break sejenak dulu. Kami hadirkan lagu yang sudah kami siapkan Encik Tuan dan Puan di saat ini dalam segmen Dandut Yo bersama Perompat RRI Pekanbaru, selalu di hati.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Encik Tuan dan Puan, pelatih PSFTS Pekanbaru alias memastikan mayoritas pemain berada dalam kondisi fit menjelang laga sore ini melawan PSS Medan atau PSMS Medan pada pekan kelima Liga 2 Championship pada Minggu 11 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan di pukul 15 dan saat ini sedang berlangsung itu menjadi momentum penting bagi PSPS Pekanbaru untuk tampil maksimal di depan pendukungnya. Meski persiapan tim berjalan cukup baik, PSPS dipastikan tidak dapat menurunkan Reza Kusuma. Pemain tersebut harus absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Selain itu, tim pelatih masih memantau perkembangan kondisi Alvin untuk memastikan kesiapan bermain tersebut. Pemain tersebut belum sebelum pertandingan dimulai. Selain itu, Cik Tuan dan Puan, pelatih PSPS Pekanbaru menegaskan laga melawan PSMS Medan memiliki arti penting bagi timnya. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemain menjaga fokus dan juga menjalankan instruksi pelatih agar target tim dapat tercapai. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Iya, Encik Tuan dan Puan dan Dityu bersama Perompat RI Pekanbaru selalu di hati. Ya, Encik Tuan dan Puan yang penasaran ya, saat ini sedang berlangsung pertandingan PSPS Pekanbaru berhadapan dengan PSMS Medan. Skor sementara masih 0-0 di babak pertama. Ya, Encik Tuan dan Puan, silakan yang ingin bergabung kembali di 23606 dan Dityu bersama Perompat RI Pekanbaru selalu di hati. Tak terasa ya, sudah pukul 16 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menanti Encik Tuan dan Puan, sudah kami hadirkan 1000 benang cinta dari Maggie Z.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

0: Ian Ci, Tuan dan Puan, kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Dan kita jumpa di lain kesempatan dalam segmen Dandut You bersama Perompat RR Pekanbaru, selalu di hati. Saya Fadri Umar, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Pakai kopi, rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Ya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Prompat Suara Budaya Riau, dan Ci Tuan dan Puan sudah kami hadirkan tadi ya dalam Dandut You, segmen Dandut You, dan masih bersama Prompat Suara Budaya Riau. Kami hadirkan informasi seputar destinasi wisata.

Kalau kita jelajahi lebih jauh, Provinsi Riau menyimpan banyak sekali destinasi wisata yang memiliki cerita dan juga keunikan tersendiri. Ada bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan kerajaan Melayu, ada juga fenomena alam yang menarik, hingga pantai dan kawasan budaya yang menawarkan pengalaman berbeda Cituanan Puan. Istana Sia Sri Indrapura, ada juga Candi Muara Takus. Nah, ini menjadi sesuatu yang berada di daerah Kampar. Ada Candi Muara Takus, kompleks candi bercorong Buddha yang menjadi salah satu situs arkeologi penting di Sumatera.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Esteler-nya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Enci, Tuan dan Puan, selain itu yang menjadi tempat wisata yang sering dikunjungi juga ada fenomena alam yang unik, ada wisata Bono. Nah, di Kabupaten Pelalawan, Bono merupakan fenomena gelombang yang terbentuk ketika pasang air laut merambat ke Sungai Kampar. Fenomena ini dikenal dengan kawasan Teluk Meranti dan juga menarik perhatian pencinta alam serta pelancar atau selancar sungai. Nah, waktu kemunculan dan juga kondisi gelombangnya dipengaruhi keadaan pasang surut. Ya, Enci, Tuan dan Puan, itu beberapa tempat wisata yang ada di Riau. Masih banyak lagi tempat-tempat wisata, Enci, Tuan dan Puan, dan kami akan mengupdate terus bagaimana tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Riau. Dan saya Fahri Umar mengucapkan terima kasih, Enci, Tuan dan Puan, atas kebersamaannya, dan sampai jumpa.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbé. Saat itu, Barbé, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbé menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbé yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbé beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbé untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

yang meminta supaya umurnya dipanjangkan. Padahal panjang umur belum tentu membuat dia dapat memaknai umur itu. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang-orang musyrik ada yang meminta supaya umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Padahal panjang umur yang dia minta itu tentu tidak akan dapat melepaskannya daripada siksaan. Wallahu basyirum bima ya'malun. Karena Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memang dalam kehidupan kita, kita diminta atau ada doa yang mengajarkan kita supaya kita diberikan panjang umur. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Wa sahih ajsadana, sehatkanlah fisik kami. Wa nawwir kulubana, sinarilah hati kami. Wa sabbit imanana, tetapkanlah keimanan kami. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amalan-amalan kami. Wa wassi' arzaqana, luaskanlah rezeki kami. Wa ilal khairi qarribna, dekatkanlah kami kepada kebaikan. Wa anis syarri ab'idna, dan jauhkanlah kami dari keburukan-keburukan. Waqdi hawaijina, kabulkanlah permintaan dan hajat-hajat kami. Fid dini wa dunya wal akhirah, dalam urusan agama, dunia dan kehidupan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi permintaan panjang umur tentunya tidak hanya sebatas pada kuantitas umur itu sendiri, karena orang yang panjang umurnya belum tentu berkualitas aktivitas kehidupannya. Akan tetapi sebaliknya, ada orang yang umurnya tidak panjang tetapi aktivitasnya sangat berkualitas. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian tentunya adalah orang yang panjang umurnya lalu kemudian berkualitas aktivitasnya. Hadirin pemirsa RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur tentunya membuat orang makin berkualitas aktivitas sehariannya. Karena yang kita minta adalah tidak hanya sekedar kuantitas umurnya, tetapi bagaimana supaya aktivitas kita dalam mengisi umur-umur itu dapat lebih baik. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Dan bahkan ada orang yang dipanjangkan umurnya, akan tetapi justru bahkan membuat fisiknya semakin hari semakin lemah, dan bahkan juga bisa membuat ingatannya semakin hari semakin lemah, fungsi-fungsi indranya semakin hari semakin lemah, yang tentunya ini tidak akan membuat kebaikan dalam kehidupannya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kembalikan lagi dia kepada penciptaan awalnya. Apala ya'kilun, bukankah kalian pernah memikirkannya? Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu dalam kehidupan ini perlu kita memikirkan, perlu kita melakukan introspeksi terhadap jatah umur yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sesuatu yang sangat terkenal, ungkapan dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibnul Khattab menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksilah dirimu sebelum nanti kamu diintrospeksi. Karena itu pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam mengisi usia atau sisa-sisa usia yang kita miliki hari ini, marilah kita perbaiki kualitas ibadah-ibadah kita,
kualitas aktivitas keseharian kita, baik dalam konteks ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun ibadah-ibadah sosial yang tersangkut tentang kehidupan kita sesama manusia dan kehidupan kita kepada lingkungan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, kehilapan yang pernah kita lakukan dalam mengisi usia dan umur yang kita miliki. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan kita untuk mendengarkan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya pendengar, mari kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Luqman ayat 12 sampai 15 bersama dengan Rizky Alwi dan Sri Jumiati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu.

sunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu. Dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu

seharian. Dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu

saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundukan duang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di

0: itu, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Cituan dan Puan, malam hari ini di mana saja berada. Dan kita masih di lagu-lagu Islami ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Untuk yang belum menjalankan ibadah sholat maghrib, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda-tunda ya, Cik Tuan dan Puan. Nah, selamat malam juga untuk Cik Tuan dan Puan yang saat ini mungkin masih bersantai di rumah bersama keluarga tercinta menikmati hari liburnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk kembali beraktivitas dan memperbaiki diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesibukan kita bekerja, mengurus keluarga, dan menjalankan berbagai kegiatan, terkadang kita begitu fokus mengejar urusan dunia hingga kita lupa memberikan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Cituan dan Puan, ibadah bukan hanya tentang menjalankan kewajiban, tetapi juga menjadi cara kita menenangkan hati, mensyukuri nikmat dan mengingat tujuan hidup kita. Nah, Cituan dan Puan, melalui program informasi religi kali ini kita bersama-sama merenungkan bagaimana menjadikan ibadah sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan sekedar rutinitas yang dilakukan karena kewajiban ya. Yang pertama adalah membiasakan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mulai dari sekarang Cik Tuan dan Puan, membiasakan diri beribadah memang membutuhkan niat dan kesungguhan. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana seperti menjaga sholat 5 waktu, membaca Al-Quran meskipun beberapa ayat ya, serta membiasakan diri berdoa sebelum memulai aktivitas. Jangan menunggu sampai memiliki banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan menunggu sampai waktu luang ya, tapi dimanapun dan kapanpun. Nah, justru di tengah kesibukan itulah kita perlu menyediakan waktu untuk beribadah. Sedikit demi sedikit Cituan dan Puan, jika dilakukan dengan ikhlas dan konsisten, insya Allah kebiasaan baik ini akan menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Cituan dan Puan, di mana saja Anda berada, malam hari ini bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan masih banyak sekali kita akan bahas memperbaiki diri tanpa harus menunggu sempurna. Dan apa saja renungan-renungan dan rutinitas yang bisa kita lakukan dan juga membiasakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas memperbaiki diri tanpa harus menunggu sempurna, dan kita akan bahas menjaga akhlak sebagai bagian dari ibadah. Kita masih di lagu-lagu Islami tentunya. Tetap stay tune di RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Bukit Cinta di Semarang. Bukit Cinta di Semarang ini berada di Desa Kebundowo, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tempatnya di tepian Danau Rawa Pening dan sangat mudah dijangkau. Sebelum kita memasuki Bukit Cinta ini, kita harus membayar Rp5.000 saja. Kemudian dari pintu masuk atau dari kejauhan, kita bisa melihat patung naga raksasa yang terletak di bawah bukit. Setelah itu, kita memasuki patung naga. Di sini kita bisa menjumpai koleksi aneka reptil dan ikan yang ada di dalam akuarium. Nah, Encik Tuan dan Puan, masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan di Bukit Cinta ini. Sambil menghabiskan waktu, kita bisa menikmati bermacam-macam tempat, seperti pemandangan Rawa Pening, yang merupakan danau besar yang ditumbuhi tanaman eceng gondok. Lalu kita juga bisa memancing di Rawa Pening ini, dan yang paling dinanti-nanti, kita dapat memuaskan selera kita dengan menikmati santap siang di warung sekitar Bukit Cinta. Di sana telah siap berbagai makanan seperti pecel lele, sate kerang, juga aneka olahan ikan air tawar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Namun setiap hari selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, jika selama ini sholat kita masih sering terlambat, mari kita mulai memperbaikinya. Mungkin lebih tepat waktu ya. Jika kita jarang membaca Al-Quran, cobalah meluangkan waktu walaupun sebentar. Dan jika kita pernah melakukan kesalahan, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah cituan dan puan, kemauan untuk kembali, belajar, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ingatlah, perjalanan memperbaiki diri bukan perlombaan untuk terlihat paling baik di hadapan manusia, melainkan usaha untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga akhlak sebagai bagian dari ibadah cituan dan puan, ibadah juga perlu tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Menjaga lisan, menghormati orang tua, membantu sesama, berkata jujur, serta tidak menyakiti perasaan orang lain, itu merupakan bagian penting dari akhlak seorang muslim. Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi masih mudah merendahkan orang lain atau menyakiti sesama melalui perkataan. Nah, cituan dan puan, mari kita jadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam bersikap, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Sebab kebaikan yang kita lakukan kepada sesama juga menjadi bagian dari upaya menjalankan ajaran agama dalam kehidupan. Pendengar setia RRI Pro 4 Pekanbaru, demikianlah informasi religi kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan dan bisa menjadi pengingat juga untuk kita pribadi, untuk memperbaiki diri kita, ibadah kita, menjaga akhlak kita, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dari langkah kecil ya, dilakukan dengan ikhlas dan dijaga secara konsisten. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita menuju kebaikan. Tetap bersama kami Cituan dan Puan di RRI Pro 4 Pekanbaru 95,9 FM Suara Budaya Riau. Masih ada saya, Riri Handayani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Puan, saatnya kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Riau mendorong Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Arifin Ahmad meraih predikat akreditasi paripurna sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penilaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kualitas layanan, keselamatan pasien, serta tata kelola rumah sakit rujukan milik pemerintah daerah. Pembukaan survei akreditasi RSUD Arifin Ahmad dilakukan secara virtual oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau sekaligus Dewan Pengawas RSUD Arifin Ahmad, Syahri Al-Abdi, pada Jumat 9 Oktober 2026. Syahri Al-Abdi menjelaskan rangkaian survei akreditasi dijadwalkan berlangsung 9, 12, 13, dan 14 Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Riau, kata beliau, terus menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk memastikan operasional rumah sakit berjalan optimal. Menurutnya, tata kelola RSUD Arifin Ahmad menunjukkan perkembangan yang semakin positif. Beliau juga menegaskan Cituan Nempuan, capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, RSUD Arifin Ahmad diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat Riau. Sementara itu, Ketua Tim Survei Akreditasi menyampaikan bahwa keberhasilan pengelolaan RSUD Arifin Ahmad memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Riau. Cituan dan Puan, predikat akreditasi paripurna yang ditargetkan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi RSUD Arifin Ahmad untuk terus memperkuat standar pelayanan dan keselamatan pasien. Cituan dan Puan, demikian warta berita, kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

5,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, sudah suara budaya Riau ya. Selamat malam Cituan dan Puan, apa kabarnya malam ini? Semoga selalu sehat ya dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Nah, senang sekali saya bisa kembali menemani Cituan dan Puan dalam program Ragam Irama Nusantara di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, suara budaya Riau. Nah, Cituan dan Puan, Indonesia memiliki kekayaan musik dan ragam budaya yang luar biasa. Dari alunan musik Melayu yang mendayu, irama Minang yang khas, lagu-lagu Batak yang penuh semangat, hingga musik tradisional dari berbagai daerah lainnya. Nah, setiap irama membawa cerita, membawa budaya dan kenangan tersendiri. Nah, malam ini Cituan dan Puan, kita akan menikmati beragam lagu Nusantara yang tentunya dapat menemani waktu santai Cituan dan Puan di rumah maupun dalam perjalanan atau mungkin masih beraktivitas ya malam hari ini ya. Pastinya jangan kemana-mana Cituan dan Puan, tetap bersama kami tentunya, karena ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani malam Anda, yaitu ragam irama Nusantara. Hanya di RRI Pro 4 Pekanbaru, kita akan putarkan lagu-lagu Nusantara tentunya dari berbagai daerah, dan juga akan banyak sekali informasi-informasi ragam budaya, tentang budaya, tentang lagu-lagu Nusantara juga, dan nanti juga akan banyak sekali yang akan kita bahas tentunya ya. Tetap stay tune tentunya di RRI Pro 4 Pekanbaru, suara budaya Riau.

0: Besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, kakak?
2: Iya dong.
1: Kakak ikut balap karung loh. Mania ikut apa?
2: Aku ikut lomba makan keropok.
1: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
2: Biar dapat hadiah.
1: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
2: Terus? Kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
1: Mudah kok. Rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
2: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
1: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Berseri. Berseri 6, Pekanbaru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Cik Tuan dan Puan di mana saja ada berada, saatnya kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Ajo da kawai si ku haga kunya sayo kawai ni kelap kelip ku gorji khik manewat abek abek ni majuntai cocok nian pakainya bantu kana dalam bani pak lurah keren mahal kidang yo yo jutaan hi kidang budak amalama piapilah sepertinya make kawai keren kawai heboh indilah liak jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal kawai ku keren takkan banyak mah duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
2: Allah Susi, mak bantu koroniku.
1: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah, bejuntai kerja Allah.
1: Iyo lah.
2: Nenek tancap.
1: Lo ya.
2: Lo Susi, beli di mana kau sih?
1: Beli di mall lah. Kiku kerja sekali keren kerja mengada di pasar-pasar biasa wali di mall.
2: Hagalan yang beli kau kajong kok.
1: Alah mak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal gani. Harga pandai ni ku pirah gani sa. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
2: Di
1: mana jadu ku cancang kon. Jangan aku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu libah.
2: Jatuh bahai, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong nih, nak uzubillah min zalik. Amit-amit, ngutang-ngutang aneh. Sepenting kelihatan glamor, gini umat tuh.
1: Kasako tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabuk lagi hituk ya gambeli ke enggom nih. Ya, walaupunnya juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
3: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, musik bukan sekedar hiburan ya. Melalui musik kita bisa mengenal kebudayaan, bahasa dan kebiasaan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Ada lagu daerah yang bercerita tentang kerinduan kepada kampung halaman. Ada pula yang menggambarkan keindahan alam, kasih sayang keluarga, hingga kehidupan masyarakat sehari-hari. Itulah istimewanya musik Nusantara. Walaupun berbeda bahasa dan irama, semuanya menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Baiklah, sekarang kita dengarkan satu lagu pilihan. Tapi sebelumnya, Cituan dan Puan, pernah gak sih sebuah lagu bisa membawa ingatan kita kembali ke masa lalu? Dan mungkin teringat kampung halaman ya, atau mungkin masa-masa sekolah, perjalanan bersama keluarga, atau seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Itulah dia, musik dan kenangan. Nah, Cituan dan Puan, begitulah kekuatan sebuah lagu. Kadang-kadang, baru mendengar beberapa nada saja, kenangan lama sudah kembali terbayang. Nah, kalau Cituan dan Puan sendiri, lagu daerah apa yang paling berkesan? Apakah lagu Melayu, lagu Minang, lagu Batak, atau lagu Jawa? Atau mungkin lagu daerah dari daerah lainnya? Apapun pilihannya, mari kita terus mengenal dan menikmati musik Indonesia. Sebab musik daerah adalah salah satu cara sederhana untuk menjaga budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Cituan dan Puan melestarikan musik daerah. Nah, Cituan dan Puan, perkembangan zaman membuat musik semakin mudah kita nikmati. Melalui radio, melalui televisi, dan berbagai platform digital, lagu dari daerah yang jauh sekalipun kita bisa dengarkan kapan saja. Nah, kesempatan ini tentu menjadi hal yang baik untuk memperkenalkan musik daerah kepada anak-anak muda. Nah, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti mendengarkan lagu daerah bersama keluarga tercinta, mengenalkan musik tradisional kepada anak-anak, atau menghadiri pertunjukan seni di lingkungan sekitar. Nah, dengan begitu, Cituan dan Puan, musik Nusantara bukan hanya menjadi kenangan generasi terdahulu saja, tetapi juga terus hidup dan berkembang bersama generasi muda dan generasi masa kini. Nah, baiklah Cituan dan Puan, kita nikmati kembali sajian musik Nusantara malam ini. Tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 4 Pekanbaru, karena alunan lagu Indonesia selalu punya cerita. Kita ke lagu dari siapa lagi ya? Rohul ya, dari Rohul kali ini. Salam Taroga. Nah, satu lagu ini spesial untuk Cituan dan Puan. Di mana saja Anda berada malam hari ini, tetap stay tune di RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
4: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
5: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
4: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
6: Rangga, katanya mau beresin rumah.
4: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
7: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri.
6: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
4: Ntar aja deh, Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
8: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: 95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, saat kita ikuti drama legenda dengan judul Sangkuriang.

Dahulu kala, di Kayangan, ada dewa dan dewi melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi.

dan menjelma sebagai hewan. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tumang. Dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Celeng Wayungyang.

Suatu hari seorang Raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering.

remaja yang masih berada di hutan mendengar suara bayi yang menangis. Lantas dia mencarinya. Nampak seorang bayi perempuan cantik terbaring di antara semak-semak. Karena merasa iba, bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana. Dan dia besarkan seperti putrinya sendiri. Namun dia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran berebut untuk menikahinya. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan.

0: Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika saat menenun, gulungan benang miliknya jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Merasa putus asa untuk mengambil benangnya, dia pun berucap sebuah sumpah.
1: Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Dan jika laki-laki, maka aku akan menikahinya.

karena sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dan tetap menikahinya meskipun Tumang adalah seekor anjing. Mendengar sang putri akan menikah dengan seekor anjing membuat sang raja murka. Dia mengusir Dayang Sumbi keluar dari istana.

Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan bersama si Tumang yang selalu setia menemaninya. Berjalannya waktu, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama dia berubah ke wujud aslinya menjadi dewa yang tampan.

Sesuai janjinya, mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat. Akan tetapi, Dayang Sumbi masih merahasiakan jika Tumang adalah ayahnya. Hingga suatu ketika, Sang Kuryang diminta ibunya untuk berburu mencarikan hati rusa. Sang Kuryang pun pergi ditemani Tumang.

0: Ketika berburu, sang kuryang kesulitan menemukan hewan buruan. Namun tiba-tiba dia melihat seekor babi hutan. Akhirnya dia memutuskan untuk memburu babi hutan tersebut. Dia mengejar dan mencoba memanahnya. Akan tetapi dihentikan oleh Tumang, yang menyadari bahwa babi hutan itu sebenarnya adalah nenek dari sang kuryang, yaitu Celeng Wayungyang. Kesal dengan tingkah Tumang yang membuatnya gagal mendapatkan buruan, sang kuryang memanah Tumang hingga tewas. Merasa tidak bisa pulang dengan tangan hampa, sang kuryang pun memotong Tumang dan mengambil hati dari anjing peliharaannya tersebut. Setibanya di rumah, sang ibu senang karena mendapatkan hati rusa yang dia idam-idamkan. Dia pun langsung memasak hati pemberian anaknya tanpa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Usai menyantap makanan, Dayang Sumbi meminta sang kuryang memanggil Tumang untuk diberi makan. Merasa bersalah karena telah membunuh Tumang, sang kuryang mengaku bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi pun marah.
1: Pergi kau, anak tak tahu diri. Begini caramu membalas kebaikan si Tumang yang telah menjagamu sejak kecil. Tega-teganya kamu membunuhnya dan mengambil hatinya.
0: Dayang Sumbi memukul kepala anaknya dengan centong nasi hingga meninggalkan luka. Berpikir sang ibu membencinya karena telah membunuh si Tumang, sang kuryang pun pergi dan melarikan diri ke hutan. Dia mendaki dan melewati gunung karena takut melihat ibunya marah besar. Sang kuryang menghilang seolah-olah ditelan bumi.

Dayang Sumbi selalu berdoa kepada para dewa untuk menyatukannya kembali dengan sang putra suatu hari nanti dan bersumpah untuk tidak pernah memakan daging. Dewa pun menjawab doa Dayang Sumbi dengan memberikan anugerah berupa kecantikan yang abadi. Sejak saat itu, Dayang Sumbi tinggal sendirian

Selama ini, dia dirawat dan diasuh oleh seorang pertapa bijak yang ahli dalam seni bela diri. Berjalannya waktu, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan kuat.

Tanpa sengaja sang kuryang dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun keduanya tak saling mengenali. Sang kuryang takjub dengan kecantikan Dayang Sumbi dan berusaha mendekati. Hari demi hari sang kuryang selalu berusaha untuk menemui Dayang Sumbi. Sang kuryang benar-benar telah jatuh hati. Hingga suatu ketika, dia bermaksud mengajak Dayang Sumbi menikah. Mendengar ajakan tersebut, Dayang Sumbi hanya tersenyum dan tidak menanggapinya. Kemudian berlalu pergi meninggalkan sang kuryang. Akan tetapi sang kuryang tidak menyerah. Dia tetap datang dan selalu berusaha mendekati Dayang Sumbi.

suatu ketika, saat keduanya sedang beristirahat di bawah pohon, sang kuryang melepas ikat kepalanya. Dayang Sumbi terkejut karena tak sengaja melihat ada bekas luka di kepala sang kuryang. Ia sadar kalau luka tersebut adalah milik putranya yang hilang beberapa tahun lalu. Dayang Sumbi seketika menolak mentah-mentah ajakan pernikahannya dengan sang kuryang. Tetapi sang anak membantah. Sang kuryang bersikuku untuk menikahi ibunya sendiri. Sebagai upaya mengandaskan niat sang anak, Dayang Sumbi memberi tantangan bagi sang kuryang yang harus dipenuhi sebelum menikahi dirinya. Tantangan tersebut adalah membendung Sungai Citarum agar menjadi telaga, serta membuat perahu yang besar dalam waktu satu malam. Sang kuryang tak ragu untuk memenuhi tantangan itu.

dengan bantuan makhluk halus, pohon demi pohon, cabang demi cabang, hingga ranting demi ranting, mulai membentuk gunung Burangrang dan bukit Tunggul. Perahu pun sudah hampir jadi,

dan air sungai Citarum siap dialirkan agar terbentuk sebuah telaga. Melihat keberhasilan Sang Kuryang, Dayang Sumbawa

Sumbi membentangkan kain putih yang bercahaya. Memukul alu ke lesung hingga membuat ayam jantan berkokok. Para makhluk halus yang membantu sang priang pun pergi ketakutan lantaran mengira fajar telah tiba.

95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, satu lagu dari Lundu Manurung ya, Nasib Hudoinang. Nah, selamat malam Cituan dan Puan serta seluruh pendengar setia RRI Pro 4 Pekanbaru yang kami cintai dan kami banggakan tentunya. Berjumpa kembali bersama saya Riri Handayani dalam program Senandung Nauli. Sebuah ruang untuk menikmati keindahan lagu-lagu Batak ya, mengenal kekayaan budayanya dan merasakan pesan-pesan kehidupan yang tersimpan di balik setiap lantunan nada lagu-lagu Batak. Nah, Cituan dan Puan, musik Batak bukan sekedar hiburan. Di dalamnya ada cerita tentang kasih sayang orang tua, kerinduan terhadap kampung halaman, perjuangan hidup, hingga kebanggaan terhadap tanah leluhur. Nah, melalui lagu, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kehidupan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi tidak heran ya, lagu-lagu Batak tetap dicintai bahkan oleh masyarakat yang tinggal jauh dari tanah kelahirannya. Nah, malam ini Cituan dan Puan, kita nikmati bersama irama khas Batak dan Senandung Nauli di Pro 4 RRI Pekanbaru. Dan nanti di sesi kedua saya buka di line telepon kita 0761236006 untuk Cituan dan Puan yang ingin bercerita tentang budaya Batak atau mungkin mau request lagu-lagu Batak Senandung Nauli ya. Dan satu lagu dulu kita ke Widiana, Anak Kuna Burju. Satu lagu yang mungkin semua warga atau seluruh orang Batak pasti tahu lagu ini ya, Anak Kuna Burju, Horas. Cituan dan Puan, jumpa lagi bersama di program Senandung Nauli. Lagu Batak yang satu ini punya pesan yang menyentuh hati ya, yaitu Anak Kuna Burju. Nah, kenapa? Nah, lagu ini bercerita tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya, nasihat yang selalu diingatkan serta doa orang tua agar anaknya menjadi pribadi yang baik dalam menjalani kehidupan. Ada pula pesan tentang perjuangan seorang anak ketika menempuh pendidikan dan merantau jauh dari keluarga. Meski jarak memisahkan, kasih sayang dan doa orang tua tetap menyertai perjalanan anaknya. Memang bagi orang tua, anak bukan sekedar seseorang yang dibesarkan, tetapi juga harapan dan kebanggaan keluarga. Kemanapun anak melangkah, kemanapun anak kita pergi merantau, nasihat orang tua dan doa yang tulus akan selalu menjadi pengingat dalam perjalanan hidupnya. Nah, Cituan dan Puan, mari kita dengarkan bersama lagu Batak berjudul Anak Kuna Burju. Semoga lagu ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai kasih sayang orang tua dan tidak melupakan nasihat-nasihat mereka. Selamat mendengarkan dan tetap stay tune di RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau dan Horas.

0: 95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau ya, Dewi Marpa, Outboy Nian dan Cituan dan Puan. Kita masih di lagu-lagu Batak ya. Silahkan untuk Cituan dan Puan yang ingin bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Oh, assalamualaikum itu.
0: Waalaikumsalam. Apa manggilnya kalau untuk cowok?
1: Riri.
0: Bang Simpson kan manggil Riri Ito. Nah, kalau Riri manggil Bang Simpson apa nih kalau untuk cowok?
1: Ito.
0: Tetap Ito juga?
1: Nah, oh. Terus tetap Ito.
0: Iya, Horas Ito.
1: Horas Ito, buat kabar?
0: Kabar baik.
1: Makan?
0: Sudah, kok jadi Jawa?
1: Kata sudah makan. Itu.
0: Sudah, nah, Alhamdulillah.
1: Nunggak. Kalau juga... nunggak mangan itu, nunggak itu.
0: Oh, nunggak makan, nunggak mangan itu gitu ya. Nah,
1: aku kan nanya sama Mbak Riri, itu Riri.
0: Iya.
1: Nunggak mangan itu.
0: Jawabnya?
1: Riri mana nunggak?
0: Nunggak. Oh, jawabnya nunggak.
1: Nunggak, bukan nunggak, jangan nunggak.
0: Nah, nunggak.
1: Tekanannya agak keras dia, nunggak.
0: Oh, nunggak.
1: Nah, artinya sudah kan gitu.
0: Oh gitu, artinya sudah ya.
1: Sudah. Ikan lah, ada kena, ikan lah.
0: Apa itu?
1: Apa ikannya?
0: Oh, apa ikannya?
1: Gulai jariang.
0: Gulai jariang. Sehat Bang Simpson ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat itu. Waduh, itu sehat doh.
0: Sehat. Belum bisa kayaknya, nanti belajar nih.
1: Nah, kita belajar enggak apa-apa. Ini kan apa? Tapi nuli kan?
0: Iya.
1: Kalau tapi nuli kita berbahasa itu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, kita bahasa yang lain, bahasa Indonesia udah hal biasa kan.
0: Oh iya, kita belajar ya. Riri belajar nih.
1: Kita sama-sama belajar sini. Kayak bahasa Ocu, kita belajar bahasa Ocu kan, padahal kita suku lain kan.
0: Ini termasuk Batak Toba atau bagaimana nih? Enggak ya? Campur ya?
1: Boleh Pak. Ini yang ku sebut tadi Batak Toba.
0: Oh, Batak Toba ya.
1: Lain Simalungun, lain Pakpak, lain Mandailing.
0: Oh, iya betul-betul. Karo. Karo beda lagi bahasanya ya.
1: Beda, tapi kalau biasanya yang umumnya Batak Toba.
0: Batak Toba.
1: Oh. Ya, kita lah orang Minang kan bahasa pasarnya kan di Pekanbaru atau di mana Minang kan. Ada Pariaman, ada ini kan, ada gitu-gitulah dia.
0: Iya betul.
1: Bagi-bagi. Cuma biasanya yang dipakai di pasaran, di pasaran lah katakan umum.
0: Yang umum.
1: Kan, nah, kalau bahasa Minang halusnya kan ada itu.
0: Iya, betul.
1: Sama, orang Batak pun ada. Contoh, Panonggor.
0: Panonggor.
1: Itu sekali itu, Panonggor itu mata.
0: Apa itu artinya?
1: Panonggor artinya mata.
0: Oh.
1: Masih makudak. Bahasanya makudak itu mulut. Mulut kita ini si makudak. Mariot, ya. Si apa lagi, si Majojak, kaki, si Majojak.
0: Si Majojak.
1: Si Majojak. Itu halus semua ya yang aku sebut.
0: Iya betul.
1: Ah, sudah itu tarotok.
0: Tarotok. Apa itu?
1: Tarotok itu jantung.
0: Oh, jantung, tarotok.
1: Baru tarotok nih itu, tarotok nih itu, waduh. Macam mana jantung itu? Nah, maksudnya kan ada guguk dan.
0: Kalau bagaimana hati kita malam ini itu? Apa bahasa Bataknya?
1: Waduh borngon.
0: Waduh.
1: Waduh borngon.
0: Waduh borngon.
1: Borngon, borngon.
0: Borngon.
1: Waduh borngon itu. Ya, itu.
0: Waduh borngon itu.
1: Dengar-dengar itu, sehat-sehat itu. Kita.
0: Iya.
1: Idul hari. Jadi kalau telinga, Marion.
0: Parngeot.
1: Pareon, bahasa halusnya itu ya bahasa.
0: Pareon itu telinga.
1: Pareon.
0: Pareon.
1: Bukan pari ya, pareon.
0: Pareon ya, pareon itu telinga. Aduh.
1: Kalau kepala Simajujung.
0: Simajujung.
1: Simajujung kepala itu halus yang ku kasih tahu. Tapi kalau ya sama juga loh kalau agak, kalau ke Sumatera Utara ya Simajujung.
0: Oh, Simajujung.
1: Simakudap.
0: Iya.
1: Pareon. Tarotok sih, banyak sebenarnya bahasa-bahasa yang halusnya yang bisa saya tahu lah bahasa saya. Tapi kalau dulu-dulu iya, kalau dulu-dulu beda itu. Kalau dibilang Pogunitano,
0: apa itu?
1: Ini tanah kita injak ini.
0: Oh gitu.
1: Pogunya artinya tanah ini, tanah kita injak ini. Pogunitano itu deh. Kalau bahasa halusnya itu.
0: Tanah yang kita injak ini ya.
1: Tanah yang kita tempat ini Pogumi Tano. Itu Pogumi Tano ini tuh di perempat
0: Hati itu kan dia. Iya, sambil belajar juga ya.
1: Iya, akhir Juni itu Sunari. Siaran dua itu. Akhir Juni itu Sunari. Cuma bilang dulu jamaahnya.
0: Apa-apa?
1: Karijunito Sunari.
0: Apa artinya?
1: Apa kerja itu itu Ririn sekarang?
0: Oh, jawabnya gimana?
1: Siaran dopiau.
0: Oh, siaran dopiau. Waduh, harus lancar Ririn ya. Siaran dopiau.
1: Terima kenapa makan pucuk ubi tumbuk.
0: Oh, daun ubi tumbuk ya. Waduh, mantap kali itu dah.
1: Atau arsik kan.
0: Iya, sama ikan arsik.
1: Ya, tuh. Jadi gudang dong taneng masuk musim membikin dion. Banyak nanti kita untuk masuk hari
0: iya.
1: ini. Baik itu mah ende. Edena songonon unang parmemem dari Joyce.
0: Unang parmemem, siap.
1: Unang parmemem.
0: Siap, nanti dicarikan.
1: Aku itu bahasa. Itu menceritakan antara percintaan antara ya anak sekolah dengan ya sudah remaja kali lah itu.
0: Oh, itu bukan tentang orang tua juga ya, bukan ya?
1: Bukan. Oh. Itu percintaan itu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, si laki-laki ya suka sama perempuan ini, tapi dia masih sekolah. Jadi istilahnya, ya katakanlah jauh umur lah bahasanya itu kan. Jadi perempuan ini, ya namanya pun, kamu masih begini umur kalian, umurmu sudah tinggi. Saya segini. Jadi mau dimainkan. Jadi laki-laki ini menyanyikan seperti itu, unang permemau.
0: Unang permemau. Ya, unang gabusia gitu, itu kan?
1: Bukan tuh.
0: Nanti yang mana?
1: Sendiri. Unang permemau.
0: Iya, oke, siap.
1: Lagunya enak tuh, musiknya pun enak tuh.
0: Oke, itu ditunggu lagunya.
1: Iman itu aku nak edena sama Nima itu dah. Nyanyinya itulah toh. Itu.
0: Iya. Ada salam-salamnya itu.
1: Salam nak Twito Ririn ya lagi tugas ya selalu.
0: Amin.
1: Rezekina.
0: Amin.
1: Gajang umurna.
0: Amin.
1: Belum mula nengek hati-hati nengek dah. Nah, itu kesempatan.
0: Iya.
1: Salam lah musesian. Enggak masuk Papi BT?
0: Belum.
1: Itu di laut mana?
0: Enggak tahu kemana ini. Kemana Papi BT nih? Belum tahu kayaknya Ririn di sini.
1: Jojo itu seni. Papi BT masuk menurut ekonomu.
0: Kayaknya Papi BT belum tahu Ririn di sini kayaknya ya.
1: Tahu.
0: Oh, sudah tahu ya.
1: Ini mah dok ya hidup kepalai si Papi BT. Boruna tuh. Kalau Ririn, Papi BT itu manggil itu Boru.
0: Boru, ya.
1: Boru Ririn itu. Bukan burung ya, buru.
0: Iya.
1: Ada itu pina di Perawang ya. Itu Tika di Seulu, itu Tika juga ya. Lai siapa? Lai Tengkuar dan Tanya Balai Kerimun, Lai Otu. Otu Amin ya, Otu Jawa, Otu Buyung. Ada itu Lai Pak Lai Sidiman di Paikumbuah. Ada itu siapa? Suryani.
0: Iya.
1: Ada itu siapa lagi? Siapa? Lai si Kaijo. Itu dia. Selfie itu selfie juga itu nama Pakmi ya. Ada itu isi musik deh. Isi musik itu.
0: Oke.
1: Isi
0: apa?
1: Angka sudah mana dong membagi perempat tahun dah RR perempat do itu
0: apa arti
1: Ririn
0: kenapa
1: yang semuanya mendengar perempat ini
0: siap untuk semuanya ya
1: penyerna bagakon kalau itu bilang bagak bukan cantik nah bagak do bukan bagak ya bagak
0: do
1: bagak itu nah bagak. Kalau bahasa apanya, bahasa takcilnya, digit.
0: Apa itu?
1: Kalau bahasa Tapti beda pula jegis.
0: Iya, benar. Beda lagi ya. Beda arti lagi ya.
1: Beda arti. Tapi sama apanya, sama. Bahasanya beda, tapi artinya sama.
0: Oh, gitu.
1: Nah, jadi songonima itu dah boleh mula non mana-mana idalan saat dijabu pas sama tabik kutu tu keluarga dah
0: siap
1: sampaikan salam Songonima dari Toda, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu Simpson ya di Muara Fajar. Waduh, banyak sekali pelajaran yang kita ambil ya, terutama Riri kayaknya ya untuk bahasa Batak ini, karena memang bahasa Batak itu beda-beda ya. Ada bahasa Batak Toba, ada juga Simalungun beda lagi, Tapsel beda lagi ya. Itu dengan kebudayaan yang luas sekali. Jadi budaya di Batak ini banyak sekali, Cik Tuan dan Puan. Setiap daerah memiliki budaya sendiri, upacara adat sendiri, nyanyian sendiri, lagu-lagu tradisional sendiri yang berbeda-beda gitu ya, dengan ciri khasnya masing-masing. Okay, kita sebelum ke lagu Ito Simpson, nanti kita putarkan nanti dulu ya. Kita ke lagu Ganjang Ma Umurmi, Osen Huta Soit ya. Satu lagu Batak ini mengajarkan kita tentang arti cinta dan kesetiaan yang sesungguhnya. Waduh, cinta bukan hanya tentang menemani saat bahagia, tetapi juga tetap bertahan ketika pasangan sedang menghadapi kesulitan. Rambut boleh memutih, langkah mungkin tak lagi sekuat dahulu, tetapi kasih sayang tetap terjaga. Sebuah pesan sederhana bahwa orang yang benar-benar kita cintai itu bukan hanya ingin hidup bersama hari ini saja, tetapi juga berharap bisa terus menemani kita hingga hari tua nanti.

aksara Lontara. Juga dikenal sebagai aksara Bugis, aksara Bugis Makassar, atau aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan. Kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawa ning ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh bu. Piyeng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Nah ya, mulut toh mbak.
0: Stop buang popok bekas di sungai.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.
6: ...95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Nah, Cituan dan Puan, kita masih di lagu-lagu Batak ya. Kita masih di siaran Senandung Nauli. Senandung musik Batak, warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Cituan dan Puan bisa bergabung di line telepon kita 0761236006 ya. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Coba lagi ya. Halo, selamat malam. Iya, kayaknya mungkin jaringan kali ya. Cituan dan Puan, setiap daerah itu memiliki musik yang menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Begitu pula masyarakat Batak yang mempunyai kekayaan musik tradisional dan lagu-lagu populer dengan ciri khas tersendiri. Nah, dalam tradisi Batak Toba misalnya, dikenal gondang sebagai bagian penting dalam berbagai kegiatan adat ya, musik dan nyanyiannya. Dapat biasanya sering hadir dalam peristiwa kekeluargaan, upacara adat, serta kegiatan sosial masyarakat. Oke. Halo, selamat malam. Iya, coba lagi ya. Untuk Cituan dan Puan bisa bergabung di line telepon kita 23606 ya malam hari ini. Nah, seiring perkembangan zaman, Cituan dan Puan, musik Batak juga hadir dalam berbagai bentuk aransemen modern ya. Instrumen tradisional berpadu dengan alat musik masa kini sehingga lagu-lagu Batak dapat dinikmati oleh generasi muda tanpa harus kehilangan akar budayanya. Nah, salah satu kekuatan musik daerah, musik dapat mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap membawa cerita dan identitas masyarakatnya. Silakan untuk Cituan dan Puan ya yang ingin request lagu-lagu Batak pilihannya, lagu-lagu Batak yang mungkin Anda senangi, Anda sukai. Silakan di line telepon kita 23606. Oke, selamat malam. Halo. Iya, dicoba lagi nanti ya. Kita buka lagi nanti penelpon untuk Cituan dan Puan yang ingin request lagu-lagu Batak malam hari ini. Kita ke Unang Parmeam-meam dulu. Ini lagu spesial untuk Ito Simpson di Muara Fajar yang request lagu ini ya. Dan juga untuk seluruh pendengar RRI Pro 4 Pekanbaru, di mana saja Anda berada, untuk yang malam ini lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Kita masih di lagu-lagu Batak hingga jelang pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Masih panjang sekali waktunya ya. Dan masih ada saya RRI Handayani. Kita ke Unang Parmeam-meam.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya. Dia nge-follow? Gimana ya, follow enggak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

0: Drama 4 Berseri, Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: ...95,9 RRI Pro 4 Pekan Baru ya, Suara Budaya Riau. Nah, silakan Citu Adam Puan yang ingin bergabung di line telepon kita 23606. Oke, selamat malam.
2: Selamat malam juga, Riri.
1: Malam Ibu Yus.
2: Iya, dari Duni kemana aja rupanya ke Pro 4 ya.
1: Iya, rupanya ke tetangga sebelah.
2: Iya.
1: Sehat Ibu Yus?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Lagunya apa tuh?
1: Kita lagu Batak malam ini Bu Yus.
2: Lagu Batak, kalau begitu Super Medan aja lah.
1: Super Medan? Ya. Emang ada lagu itu? Emang ada?
2: Kalau enggak salah ada.
1: Oh ada ya?
2: Ada Super Medan katanya.
1: Oh iya. Nanti dicari. Iya nanti dicarikan ya.
2: Rasanya ada, kalau enggak ada apa ya?
1: Apa ya?
2: Aduh enggak tahu aku udah itu.
1: Di sini ada nih Boru Panggoaran, Mauliate, Sapalana Hupilit, Tarpaima. Atau judulnya? Mau saya Anju Maau.
2: Halo.
1: Halo.
2: Judulnya apa?
1: Saya Anju Maau mau.
2: Ayo itu aja lah kalau enggak ada Super Medan.
1: Iya nanti dicarikan salah satu.
2: Medan, tak Super Medan,
1: anak Medan. Anak Medan dah.
2: Anak Medan. Ya anak Medan enggak salah Riri.
1: Iya oke siap.
2: Itu aja ya salamnya lah lagi.
1: Untuk siapa?
2: Salamnya buat siapa ya, Pina di Perawang, Bu Ro, Serama juga, Bunga di Perawang, Pak Mali, Ocu Amin, Muki. Siapa lagi, Yanti,
1: yeah.
2: Mama Pami, Mama Cikembar,
1: Rani
2: juga, Tio. Kita semuanya aja lah.
1: Oke,
2: ya.
1: Iya, terima kasih Bu Yus.
2: Mbak Riri yang sedang bertugas.
1: Iya, terima
2: kasih Riri.
1: Sama-sama Ibu Yus.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yus. Iya, ada Ibu Yus ya di Ibu Yus di mana ya? Tasikmalaya ya. Silakan di belakang Ibu Yus ya malam hari ini. Coba lagi di line telepon kita 0761236606 Cik Tuan dan Puan yang mau request lagu Batak atau mungkin ada yang mau diceritakan terkait budaya dari Sumatera Utara ya. Pendengar Senandung Nauli, pernahkah Cik Tuan dan Puan mendengarkan sebuah lagu yang langsung mengingatkan kita kepada orang tua atau mungkin kampung halaman? Itulah kekuatan sebuah lagu ya, melalui lirik dan melodi seseorang dapat menyampaikan perasaan yang terkadang sulit diungkapkan secara langsung. Nah, dalam khasanah lagu Batak nih, tema keluarga, nasihat orang tua, perjuangan dan harapan untuk masa depan sering menjadi bagian dari cerita yang disampaikan. Salah satu lagu yang dikenal luas adalah Anak Kon Hido Hamaraon Diau. Nah, ini yang mengangkat pandangan tentang pentingnya anak bagi kehidupan dan kebanggaan orang tua. Lagu seperti ini mengingatkan kita juga bahwa cituan perempuan bahwa kekayaan tidak selalu diukur dari harta benda, tetapi juga dari keluarga dan masa depan serta generasi penerus. Karena itu, kita ketika mendengarkan lagu daerah, kita tidak hanya menikmati suara penyanyinya dan irama musiknya, kita juga dapat mengenal cara suatu masyarakat memandang kehidupan. Nah, tetap bersama kami tentunya Cituan Ampunan di Senandung Nauli. Kita lanjutkan lagi nih dengan lagu Batak berikutnya, sambil menunggu juga untuk Cituan Ampunan yang ingin bergabung. Selamat malam. Iya, dicoba lagi ya. Silahkan nanti dicoba lagi. Kita ke lagu yang sudah direquest oleh Bu Yus tadi di Tasikmalaya ya. Anak Medan ya. Bukan Supir Medan. Supir Medan itu mah beda lagi kayaknya ya Bu Yus ya. Semoga senang sama lagunya Bu Yus ya. Dan tetap stay tune di RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau ya. Jonar Situmorang dengan Boru Pangguaraki. Nah, satu lagu spesial ya, satu lagu Batak. Ini sudah mengantarkan kita pada pukul 21.34 saat ini, Cituan dan Puan. Untuk yang masih mau request lagu Batak atau mungkin mau bercerita bersama kami tentunya malam hari ini tentang adat dan budaya Batak, boleh, boleh banget ya. Silakan di line telepon kita 0761-23606. Untuk Cituan dan Puan yang mau request lagu-lagu Batak juga banyak sekali ya. Lagu Batak yang sudah disediakan juga sudah ada. Ada Mauliate dari Dorman Manik, ada Satoki P. Dinipiki dari Ganube, kemudian ada Tarpaima juga dengan Santana Trio, Angel Voice dengan Sapalana Hupilit, Paromaina Pogos Duo Naimarata. Masih banyak lagi ya. Silakan di line telepon kita 0761-23606. Haholongan juga ada dari Jun Munte, Masih Hall, kemudian Suryanto Siregar dengan Margo Godo Tangiang, Tertipu Au, Falada Trio, dan masih banyak lagi ya. Oke, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Bu.
0: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Opung Regar di Kulim.
0: Opung Regar di Kulim ya. Sehat Opung Regar?
1: Di mana, Bu?
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Sehat. Mau lagu apa malam ini?
1: Tadi ada dalam listnya yang penyanyinya si Regar itu apa sih?
0: Yang mana?
1: Penyanyinya dari Siregar.
0: Dari, oh, Suryanto Siregar ya, Margo Godo Tangiang. Mau ini aja?
1: Ya, boleh.
0: Iya, ada salam-salamnya mungkin malam ini?
1: Ya, salam-salamnya untuk semua penggemar RRI. Sama untuk khususnya malam ini operatornya ya.
0: Iya.
1: Ya. Itu aja, Bu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam. Silakan di line telepon kita malam hari ini, saya masih buka ya. Coba kembali. Di 23606 ya, untuk Cituan dan Puan yang mau request lagu Batak malam hari ini. Seperti tadi ya, Suryanto Siregar. Ada orang ketiga juga, Nabasa Trio, Pengkhianat Cinta Omega Trio. Masih banyak banget sih ya. Nah, Cituan dan Puan, perkembangan teknologi membuat lagu-lagu daerah ini semakin mudah ditemukan dan mudah juga untuk didengarkan. Contohnya melalui radio ya, layanan musik digital dan media sosial, lagu Batak ini bisa menjangkau pendengar dari berbagai daerah bahkan hingga luar negeri. Jangan salah loh, orang luar negeri juga seneng sama lagu-lagu Batak ya. Nah, kesempatan ini tentu dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda. Caranya sederhana, mulai dari mendengarkan lagu daerah, mempelajari makna liriknya ya, dan masih banyak lagi hingga mengenal alat musik dan juga tradisi yang menyertainya. Nah, pelestarian budaya tidak harus selalu dilakukan melalui acara besar. Kebiasaan menikmati musik daerah di rumah misalnya, mengenalkan lagu-lagu daerah kepada anak-anak kita, atau menghadiri pertunjukan budaya, itu juga merupakan langkah yang berarti. Sebab apa Cituan dan Puan? Sebuah warisan budaya akan terus hidup apabila masih dikenal, dipahami, dan dicintai oleh masyarakatnya. Nah, semoga selalu semoga melalui Senandung Nauli ini malam hari ini, Cituan dan Puan, kecintaan terhadap musik Batak terus tumbuh dan semakin banyak pendengar yang mengenal kekayaan budaya Nusantara, terutama Senandung Nauli atau lagu-lagu Batak. Oke, kita ke lagu lagi. Pargo Godo Tangiang, Suryanto Siregar. Spesial juga untuk seluruh Cituan dan Puan pendengar setia RRI Pro 4 Pekanbaru di mana saja berada.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
2: Cih, yang mau merit. Udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong. Mak mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI di udara program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat malam tujuan Cik Tuan dan Puan ya, di mana saja Anda berada. Malam hari ini kita masih di Senandung Nauli ya, lagu-lagu Batak tentunya. Selamat malam Cik Tuan dan Puan di mana saja berada. Kalau mendengarkan lagu Batak ya, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Mungkin ada yang langsung teringat kampung halaman, keluarga atau suasana berkumpul bersama orang-orang tercinta. Karena musik Batak ini memang punya ciri khas tersendiri ya, dari melodinya yang kuat, liriknya yang penuh makna, sampai irama yang membuat kita ingin ikut bernyanyi. Padahal kita gak ngerti gitu ya, tapi selalu ingin ikut bernyanyi karena lagu Batak ini gak tahu kenapa ya, kayaknya kena gitu di hati kita. Nah, namun ada satu hal yang menarik untuk kita bicarakan malam ini. Bagaimana caranya agar generasi muda juga mengenal, menyukai dan bangga terhadap musik Batak. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam Senandung Nauli malam ini. Tentunya perbincangan kita akan ditemani lagu-lagu pilihan Batak ya, Batak pilihan, dan pasti jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Karena musik Batak ini bukan hanya untuk generasi tua saja, Cik Tuan dan Puan. Terkadang ada anggapan bahwa lagu daerah hanya cocok didengarkan oleh orang tua. Nah, itu salah banget ya. Padahal musik Batak juga memiliki banyak lagu yang dekat dengan kehidupan anak muda. Ada lagu tentang cinta, perjuangan, keluarga, persahabatan, hingga kerinduan kepada kampung halaman. Nah, tema-tema seperti ini tentu masih relevan ya dengan kehidupan generasi sekarang. Musik Batak ini juga memiliki kekayaan tersendiri. Dalam tradisi Batak Toba misalnya, kita mengenal gondang sebagai bagian dari kehidupan adat dan budaya masyarakat. Nah, artinya Cik Tuan dan Puan, ketika anak muda mulai mengenal musik Batak, mereka tidak hanya belajar menikmati lagunya saja, tetapi juga berkenalan dengan sejarahnya, bahasa Bataknya, dan nilai-nilai budaya di baliknya. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi dewasa untuk mencintai musik daerah. Dari sekarang pun kita bisa mulai mendengarkan, mengenali, dan ikut melestarikannya. Kemudian media sosial itu bisa menjadi jalan mengenal musik Batak. Karena pendengar Senandung Nauli malam hari ini, di mana saja Anda berada, zaman sekarang mendengarkan musik semakin mudah ya. Cukup melalui telepon genggam, kita bisa menemukan berbagai lagu dari seluruh Nusantara, termasuklah lagu-lagu Batak ini. Nah, media sosial juga bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan musik daerah. Potongan lagu yang menarik, video seseorang memainkan alat musik tradisional, atau mungkin konten yang menjelaskan arti sebuah lagu bisa membuat orang semakin penasaran. Nah, namun jangan berhenti jangan hanya berhenti pada iramanya saja. Cobalah memahami arti liriknya, mengenal penyanyinya, dan mencari tahu cerita di balik lagu tersebut. Nah, bagaimana generasi muda mengenal budaya tidak harus selalu melalui buku pelajaran ya. Musik juga bisa menjadi pintu masuk yang menyenangkan untuk mempelajari warisan leluhur. Intinya Cik Tuan dan Puan, banggalah dengan musik dan musik kita, dan dari daerah kita sendiri-sendiri, dari daerah kita masing-masing. Kita harus bangga dong. Kita harus bangga sebagai orang dari daerah tertentu, dan kita harus bangga di daerah kita itu ada musik sendiri, ada alat musik sendiri, kemudian ada budaya yang sendiri, dan kaya akan sekali budaya gitu ya. Cik Tuan dan Puan, mengenalkan musik Batak kepada generasi muda tentu bukan hanya tugas seniman ya atau pelaku budaya saja. Orang tua dapat memperkenalkan lagu Batak kepada anak-anak di rumah. Nah, sekolah bisa memberi ruang bagi pertunjukan musik daerah. Sementara itu, generasi muda dapat ikut bernyanyi, belajar bermain musik, atau membuat konten kreatif yang memperkenalkan lagu-lagu Batak kepada lebih banyak orang lagi. Nah, justru ketika musik Batak diperkenalkan melalui pendekatan yang kreatif dan sesuai dengan perkembangan zaman, peluang untuk menjangkau pendengar baru semakin terbuka. Harapannya ya, musik Batak tidak hanya dikenang sebagai warisan masa lalu,
tetapi juga terus hidup dan berkembang bersama generasi-generasi berikutnya. Oke, mari kita jaga bersama warisan budaya Nusantara termasuk musik Batak ya, agar tetap didengar dan dicintai lintas generasi. Oke, terima kasih untuk Cituan dan Puan yang masih setia bersama kami di Senandung Nauli di RRI Pro 4 Pekanbaru 95,9 FM Suara Budaya Riau. Horsmada, horsma di hita saluhutna. Tetap stay tune ya. Kita ke lagu spesial lagi. Satu lagu Sik Sik Si Batu Manikam, spesial untuk pendengar setia RRI Pro 4 Pekanbaru.

0: pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau, Jamila. Cituan Embuan, kalau kita berbicara tentang budaya Batak yang gak akan ada habisnya. Nah, ada hal menarik lagi nih untuk kita kenal lebih dekat, yaitu ulos dan musik Batak. Nah, ulos dikenal sebagai kain tradisional yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Batak. Sementara itu, musik Batak hadir melalui nyanyian dan irama yang mengiringi berbagai suasana kehidupan, mulai dari kebersamaan keluarga hingga kegiatan adat. Nah, keduanya memang berbeda bentuk ya. Ulos dapat kita lihat dan kita kenakan, sedangkan musik didengarkan dan dirasakan. Namun keduanya sama-sama menyimpan pesan tentang identitas ya, hubungan antar manusia dan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, malam ini kita akan mengenal lebih dekat lagi makna ulos dan musik Batak nih, Cituan Empuan. Sekaligus melihat bagaimana keduanya tetap relevan dalam kehidupan masyarakat masa kini. Nah, kita masih di Senandung Nauli. Ada lagu-lagu Batak pilihan yang menemani kebersamaan kita malam ini. Mungkin tidak beberapa saat lagi ya, sekitar 15-20 menit ke depan, kita masih di lagu-lagu Batak tentunya. Nah, ulos bukan sekedar kain tradisional. Cituan Empuan, ketika melihat ulos, mungkin yang pertama kali menarik perhatian kita adalah warna dan motifnya yang khas ya. Namun bagi masyarakat Batak, khususnya Batak Toba, ulos bukan sekedar kain untuk dikenakan. Nah, terlihat simpel seperti kain biasa, tapi punya makna tersendiri. Nah, ulos ini mempunyai kedudukan penting dalam berbagai peristiwa adat dan kehidupan keluarga. Kain ini dapat menjadi simbol kasih sayang, penghormatan, doa, serta ikatan antar anggota keluarga. Nah, dalam tradisi Batak Toba, ada pemberian ulos yang dikenal dengan istilah mangulosi. Nah, pemberian ini dilakukan dalam konteks adat tertentu sebagai ungkapan perhatian dan harapan baik kepada orang yang menerimanya. Misalnya nih saja nih ya, ulos dapat diberikan dalam acara pernikahan atau peristiwa keluarga lainnya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Menariknya, Cituan Empuan, jenis ulos yang digunakan tidak selalu sama. Pemilihannya berkaitan dengan fungsi, konteks adat, dan makna yang menyertainya. Dari sini kita dapat memahami bahwa selembar kain bisa menyimpan pesan yang begitu dalam. Ada hubungan keluarga, tanggung jawab, dan rasa saling menghormati yang disampaikan melalui tradisi. Karena itu pula lah melestarikan ulos bukan hanya menjaga keterampilan menenun, tetapi juga memahami nilai budaya yang hidup di dalamnya. Cituan Empuan, pendengar Senandung Nauli malam hari ini, semoga sehat selalu ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah inspirasi kita semua juga, bahwa di Sumatera Utara ya, banyak sekali ada istiadatnya. Batak itu juga banyak, Batak Toba, dan masih banyak lagi yang lainnya. Alat musik Batak itu juga banyak, ada gondang dan lain sebagainya. Dan banyak menyimpan cerita, banyak menyimpan kenangan juga mungkin ya, di beberapa adat istiadat dari Batak tersebut. Kita ke lagu lagi ya, lagu spesial untuk pendengar Senandung Nauli malam hari ini, dan juga untuk Cituan Empuan di mana saja Anda berada. Masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda di lagu-lagu Batak tentunya hingga jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau ya. Citwa nampuan dari perbincangan kita malam ini, kita belajar bahwa ulos dan musik Batak serta adat istiadatnya bukan sekedar rangkaian saja atau bukan sekedar kain saja. Keduanya menyimpan cerita tentang identitas, kebersamaan, penghormatan dan hubungan antar generasi. Nah, mari kita terus mengenal kekayaan budaya di sekitar kita ya, Citwa dan Puan. Tidak harus dimulai dengan langkah besar. Bisa dengan mendengarkan lagu-lagu daerahnya dulu atau mempelajari makna dari daerah tersebut dan berbagai pengetahuan budaya dari daerah tersebut kepada keluarga kita menjadi agar menjadi bagian dari upaya pelestarian. Terima kasih banyak ya atas kebersamaan Citwan dan Puan dalam program Senandung Nauli di RRI Pro 4 Pekanbaru 95,9 FM Suara Budaya Riau. Terima kasih banyak untuk Citwan dan Puan yang sudah bergabung tadi di program Senandung Nauli malam hari ini ya. Saat ini sudah menyekam pukul 22 lebih 27 menit ya. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari program Senandung Nauli edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tetap setia bersama kami di RRI Pro 4 Pekanbaru 95,9 FM Suara Budaya Riau. Horas Madi Hita Saluhutna. Sampai berjumpa kembali dan Senandung Nauli berikutnya. Horas, salam budaya untuk kita semua.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, dek. Jangan ya, dek.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi, Cik, Tuan, dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini, Senin, 12 Oktober 2026. Cik, Tuan, dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

DPR RI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengetahui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, selamat pagi. Apa kabar? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas atau mengawali aktivitas. Encik Tuan dan Puan, dalam segmen selanjutnya kami hadirkan musik religi. Jelang nanti kami akan hadirkan Mutiara Pagi yang akan kami hadirkan dengan judul Bahaya Harta Haram, nanti bersama Ustadz Dr. Andus Haji Muhsin Jahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, dan juga nanti bersama host Muhammad Majul Hardinas. Kami hadirkan, Cik Tuan dan Puan, musik religi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yanci Tuan dan Puan, selanjutnya anda ikuti Mutiara Pagi. Ya.
1: Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi Senin 12 Oktober 2026 bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Bersama saya Maizul, tentunya dalam Mutiara Pagi hari ini pendengar, selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik bahaya harta haram bersama narasumber Al-Ustaz Dr. Andes Haji Mohsin Zahari MA selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Dalam lillah kita telah terhubung dengan Al-Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya.
2: Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini Ustaz. Semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dan juga pendengar, kami mengundang Anda tentunya untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita nanti Pak di line telepon ya di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi hari ini, mungkin nanti hingga pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين البقرة 168. الحمد لله pada pagi hari ini kembali kita dapat bersua dalam Mutiara Pagi. Semoga Allah datangkan kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salamu alayka ya Rasulullah. Masyarul muslimin wa muslimat, para pendengar RRI di mana saja berada, cici, tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah 168 seperti ayatnya yang telah saya bacakan. Artinya adalah sebagai berikut: hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini telah tegas di mana Allah Subhanahu wa taala

0: memerintahkan kita untuk makan dari apa saja yang ada di muka bumi ini dengan cara-cara yang halal. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita makan itu adalah baik. Jadi ada dua syarat penting di sini, yaitu pertama halal, yang kedua adalah baik. Nah, halal di sini juga maknanya halal mendapatkannya dan juga halal membelanjakannya. Sudah itu juga halal barangnya. Jadi barangnya yang kita makan itu adalah barang-barang ataupun makanan-makanan yang dihalalkan saja. Kalau yang diharamkan itu jelas tidak masuk di dalam hal ini. Adapun thayyiban, ini maksudnya adalah bahwa barang yang kita makan itu memang sesuatu yang memberi kebaikan kepada tubuh kita. Ya, jadi kalau kita konsumsi, baik itu makanan maupun itu minuman, memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan atau bagi pemeliharaan tubuh kita. Sebagai manusia tentu memerlukan makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik. Nah, makanan-makanan dan minuman yang baik ini adalah juga yang berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada pertumbuhan yang bagus. Maka ya terpenuhilah apa yang kita makan dan minum itu, baik itu dari segi gizinya, terpenuhi proteinnya, kalorinya, vitaminnya, mineralnya, seperti itu. Nah, kemudian kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Nah, di dalam beberapa tafsir kita baca bahwa langkah-langkah syaitan ini terangkum dalam beberapa pembahasan, yakni misalnya yang pertama adalah hal yang dilarang oleh Allah, yakni mendapatkan harta secara batil. Nah, secara batil karena Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa kita tidak dibenarkan untuk mencari harta secara batil. Nah, misalnya dengan cara mencuri, ya. Jadi kita mencuri, baik yang kita curi itu adalah barang yang sedikit jumlahnya maupun yang banyak jumlahnya, ya di sisi Allah Subhanahu wa taala cara seperti ini adalah cara yang haram. Walaupun barang yang dicuri benda yang halal, tetapi karena kita mendapatkan dengan cara mencuri, kita berarti telah menzalimi kepada orang yang memiliki harta itu. Nah, kalau misalnya harta itu dimiliki oleh satu keluarga atau seseorang, maka yang akan mendatangkan kerugian bagi orang itu akibat dari kegiatan mencuri tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya kita mencuri harta negara, dengan istilah korupsi, itu dampaknya jauh lebih luas. Ya. Apalagi kalau memang jumlahnya banyak ya. Apakah itu jumlahnya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, triliunan, itu dampaknya semakin banyak, dampaknya tentu semakin besar. Nah, oleh karena itu, harta yang didapatkan dengan cara-cara mencuri dan korupsi itu adalah tentu harta-harta yang haram untuk kita konsumsi dan untuk kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Kemudian juga bisa kita dapatkan harta secara batil itu adalah dengan cara menzalimi orang. Misalnya kita menipu, dengan cara menipu. Nah, ini berarti kan kita berbuat zalim kepada orang. Kita cara menipunya itu baik dari segi harga maupun dari segi barangnya itu sendiri. Misalnya kita menjual satu barang yang kualitasnya misalnya nomor 3, tapi kita bilang kualitasnya nomor 1. Nah, sehingga orang tertarik dengan berbagai cara kita menjualnya dan orang membeli barang kita itu. Nah, ini kan cara-cara zalim. Kenapa? Karena yang kita tawarkan adalah barang yang berkualitas tinggi, tapi ternyata yang kita jual itu adalah barang yang kualitasnya rendah. Nah, memang pada umumnya konsumen kita ini banyak yang awam ya terhadap kualitas satu barang. Kadang-kadang dia hanya melihat casingnya aja. Oh, ini casingnya bagus, tapi sebenarnya barangnya KW-KW gitu kan. Demikian juga misalnya kita menjual produk-produk makanan maupun minuman. Konsumen tidak tahu apakah memang produk-produk yang dijual itu mengandung barang-barang yang dihalalkan atau tidak. Maka disinilah perlunya pemerintah untuk meneliti, untuk mengatur bagaimana produk-produk yang dipasarkan itu dijamin kehalalannya. Nah, di sini kita tahu bahwa pemerintah kita sudah memiliki satu badan ya untuk menghalalkan satu produk. Tetapi kadang-kadang terus terang saja di lapangan produk-produk tersebut banyak juga yang luput daripada perhatian pemerintah. Nah, ini karena apa? Karena produsennya itu sendiri tidak concern, tidak peduli terhadap apakah halal atau haram barang yang dijual itu, makanan ataupun makanan maupun minuman itu. Kemudian kandungan-kandungan makanan dan minuman yang mengandung apa namanya itu bahan pengawet misalnya, itu umumnya adalah makanan-makanan dalam kemasan, minuman dalam kemasan itu kalau menurut beberapa penelitian kita baca itu seharusnya kita jauhi. Kenapa? Karena itu biasanya mengandung pengawet dalam jumlah yang banyak sehingga merusak tubuh pada akhirnya ataupun dalam jangka panjang. Karena itu kita harus berhati-hati untuk mengkonsumsi barang-barang yang haram. Jadi dampak daripada barang yang haram seperti itu kepada diri kita adalah sangat berbahaya sekali, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, kalau secara non-fisik, bahwa harta-harta haram yang kita dapatkan itu akan berpengaruh kepada ya beberapa hal, ya diantaranya doa-doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Itu beberapa hadis menjelaskan hal itu. Kemudian kita juga keberkahan daripada harta kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa saja mendatangkan musibah pada dirinya, mungkin dalam bentuk sakit atau dalam bentuk hal-hal yang lain. Ini juga sangat berbahaya. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi menyebutkan, innahu la yarbu lahma nabata min suhtin illa kana finnar awladih. Nah, ini maksudnya adalah bahwa siapapun yang memakan barang-barang haram, maka daging atau tubuh yang berkembang itu dari hal-hal yang haram, maka api neraka yang cocok untuk sebagai jaza. Maka dari itu kita harus betul-betul berhati-hati untuk mendapatkan harta. Jadi dalam Islam itu kita tidak dilarang untuk kaya, tapi kekayaan itu harus didapatkan dengan cara yang baik. Bahkan Rasulullah bersabda, innallaha tayyib la yakbalu illa tayyiba, wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin faqara ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعرت أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Nah, ini hadis yang cukup panjang yang intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Baik, hanya ingin kebaikan dari kita, dan tentu doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk harta dari berdoa kepada Allah sementara kita masih mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa kita. Nah, ini yang penting untuk kita ingat, bahaya kalau kita masih mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah yang terjadi ini juga tidak terkecuali akibat daripada satu kaum selalu dan suka melakukan hal-hal yang haram. Merajalela di sana sini, narkoba, pencurian di sana sini juga terjadi, kemudian korupsi, macam-macam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan musibah kepada satu kaum yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sebuah hadis yang riwayatkan oleh Al-Hakim, menyebutkan bi'anfusihim azab Allah, maka pada sisi mereka senantiasa didatangkan azab dari Allah. Oleh karena itu, apa yang terjadi hari ini, misalnya kabut yang sudah berbulan-bulan, kabut asap yang membuat kita susah bernafas, mendatangkan penyakit ispa misalnya, baik itu untuk anak-anak, ibu hamil, orang-orang lansia, ini adalah akibat daripada perbuatan-perbuatan keji yang merusak lingkungan kita. Dan karena itu mari kita ingat dan kita sadar bahwa perbuatan-perbuatan yang haram itu sangat tidak menguntungkan, bahkan merugikan kita semua, merugikan pelakunya, merugikan orang lain, maka ini harus kita jauhi dan kita tidak lakukan di masa yang akan datang, insya Allah.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih untuk mengantarnya di pagi hari ini, Ustaz. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar bahaya harta haram, bisa melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, cu amin ya. Silakan, cu.
3: Iya, cepat kali tahu suaraku, Bang Mazol. Familiar ya.
2: Silakan, cu.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaifa halu, Ustaz? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Pak Ustaz ya.
0: Alhamdulillah, khair.
3: Satu jam adil awal pula nih. Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz, sesama pedagang, Ustaz, sama si A pedagang, si B pedagang, sama-sama pedagang. Lalu si A meminjam uang sama si B dengan perjanjian 5 bulan. Lalu dibayarnya sudah hampir pula 5 tahun, Ustaz. Apakah si A yang meminjam ini harus menambah bayarannya karena perjanjian atau tidak perjanjian? Nah, taruhlah perjanjian, Ustaz. Katanya alasannya, kalau saya pedagang kan selama itu waktu berapa bunganya, berapa keuntungannya, katanya. Ini bagaimana? Perjanjian bolehkah atau tidak perjanjian atau menambah? Inilah persoalannya, Ustaz. Yang kedua tentang memakan makanan yang kita tidak tahu bahan campurannya apa. Apakah kita terkena sanksi dosanya, Ustaz? Karena memang Mbak kata urayan kita tadi, ada yang terlalai kita untuk menyelidikinya. Apalagi yang datang dari makanan dan minuman dari luar negeri. Kita sebagai pengkonsumsi ini apakah ikut berdosa, Ustaz? Makasih, Ustaz. Syukran kasiran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, cukup menarik pertanyaan dari Ocho Amin ini, Ustaz. Boleh dijawab langsung, Ustaz?
0: Ya, yang pertama ya, pertanyaannya adalah tentang perjanjian pinjam meminjam ya. Yang ini mungkin akan lebih jauh dibahas oleh guru fikih ya, sebetulnya apakah minjam meminjam dengan menambah nilai ya, dengan alasan bunga itu dibolehkan atau tidak ya. Tapi secara umum saya katakan bahwa apabila pinjam-pinjam dalam bentuk uang yang kemudian ketika mengembalikan itu ditambahkan nilainya itu termasuk riba bagi sebagian besar ulama seperti itu ya. Nah, tetapi yang paling aman sebenarnya adalah perjanjian itu dibuat dalam bentuk musyarakah. Musyarakah itu artinya kerjasama dalam usaha-usaha dagang. Nah, sehingga di dalam perjanjian itu dapat disebutkan bagi hasil, bagi untung lah gitu ya. Nah, itu dapat dilakukan. Nah, manakala satu pihak di antara duanya itu lalai, maka tentu ada sanksi-sanksi yang diberlakukan di situ. Jadi mungkin awalnya itu adalah bagi hasil. Jadi pemilik modal misalnya dapat berapa, yang menjalankan usaha itu berapa misalnya. Ya, saya juga mendapati beberapa pengusaha kita yang ketika dia misalnya bekerja sama di dalam bidang usaha pertanian misalnya. Jadi orang yang memiliki tanah misalnya diperjanjikan itu mendapatkan seperempat daripada usaha dia gitu ya. Jadi dihitung itu tiap minggu, tiap bulan panen hasilnya itu. Ini dalam pertanian ya. Kemudian bagi yang pemodal ini mendapatkan bagi hasil 75% karena dia harus mencari bibit, dia harus mencari orang untuk memelihara, mencari orang untuk memanen. Jadi 75%. Jadi kalau di awal itu disebutkan miss, oke, enggak ada masalah ya. Nah, kemudian yang kedua, tentang kita terlanjur memakan, meminum produk-produk kemasan yang kita tidak tahu komposisinya, apakah ada di dalamnya barang-barang yang diharamkan atau tidak. Jawabannya boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk arif. Ya, jadi sekarang kan ada keharusan ya, dalam bentuk kemasan itu kan disebutkan di situ ada komposisinya apa. Ya, misalnya di botolnya ada penjelasan di situ ada komposisinya apa. Jadi karena itu memang perlu ada pendidikan yang kita himbau kepada siapapun lah ya, mendidik masyarakat konsumen mengkonsumsi hal-hal yang baik itu. Nah, jadi ini harus ada pihak yang harus melakukannya di samping upaya yang dilakukan oleh masing-masing kita. Nah, sekarang kalau dari sisi pertanyaan tadi, apakah kita berdosa mengkonsumsi barang-barang tersebut? Ya, kalau itu atas dasar ketidaktahuan, ya tidak dosa. Tapi kalau kita sudah tahu itu ada hal-hal yang diharamkan, langsung terus kita konsumsi juga. Nah, tanpa terpaksa misalnya, tentu akan mendatangkan dosa. Oleh karena itu, berusahalah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan keharaman. Dengan cara apa? Dengan cara mencari tahu tentang komposisi itu. Baik secara otodidak maupun bertanya kepada mereka yang lebih tahu, insya Allah.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan mendengar untuk Anda yang ingin berpartisipasi, masih kami tunggu di 0761-24595. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Ijul.
2: Dengan siapa di mana ini?
4: Dedi Labersa.
2: Oh, Bang Dedi di Labersa. Silakan Bang Dedi.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau bertanya nih, Pak Ustaz. Persoalannya gini, Pak Ustaz. Teman kita, dia menang jadi online, main slot. Menang dia. Habis itu, diajaknya kita makan-makan rame-rame di restoran Padang. Kita nggak tahu.
0: Iya.
4: Itu duit dapatnya dari mana gitu. Kita pergi lah kami ke apa, ke restoran Padang itu, makanlah kami rame-rame di situ, Pak Ustaz. Besoknya satpam rumahnya itu ngomong. Dan kan kemarin menang judi online. Nah, menang judi online. Ya. Ada di situ yang butuh duit-duit makan daripada itu, apakah kita berdosa itu, Pak Ustaz?
0: Iya.
4: Terima kasih atas jawabannya, Pak Ustaz.
0: Baik.
2: Terima kasih, Pak Dedi.
0: Waalaikumsalam.
2: Nah, ini sering terjadi mungkin di masyarakat kita nih, Ustaz. Nah, menang judi online terus mentraktir teman-temannya. Akhirnya teman-temannya tidak tahu awalnya nih, Ustaz, ya. Ternyata uang yang digunakan itu adalah uang hasil judi online. Nah, bagaimana ini, Ustaz?
0: Ya, dari beberapa hadis itu kita baca bahwa sesuatu yang kita dapatkan secara batil ya, jadi disebutkan dalam Al-Quran itu batil itu. Nah, jadi batil itu karena keharamannya kan gitu. Nah, itu tetap tidak boleh kita konsumsi. Tapi kalau kita tidak tahu seperti kasus tadi, ya itu mau bilang gimana lagi gitu ya. Apalagi udah terlanjur kan, gak mungkin kita muntahkan kan. Nah, kalau tidak tahu tidak ada masalah. Sama saja kita ketika berpuasa, kita terlupa bahwa wah, rupanya hari ini hari pertama puasa, atau kita makannya sampai kenyang. Itu apakah batal puasanya? Jawabannya kan tidak. Jadi analisiskan bahwa sesuatu yang kita lakukan atas dasar ketidaktahuan itu tidak ada masalah. Tetapi beda ya, tidak tahu dengan pura-pura tidak tahu ya.
2: Iya, Ustaz.
0: Insya Allah ya.
2: Baik, okay. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Satu pendengar lagi masih kami tunggu di 0761-24595. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Pak Suhaimi ya?
5: Ya, Pak Suhaimi Bung Kalis.
2: Silakan Pak Suhaimi.
5: Nanya masalah judi tadi, Pak. Judi jelas dosa, judi online dan macam. Yang saya tanya, Pak, orang kantor, orang dagang timbangnya kilonya di 9 mato. Ikannya kata dia bagus, dan sampai rumah busuk. Itu macam mana tuh, Pak? Orang dagang, orang kantor mak cakap pegawai seorang kok hartanya berlebih-lebih. kebunnya tak ada. Kenyataan Pak di tetangga atau macam. Terima kasih Pak sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi.
0: Maaf, tadi contoh orang kantor itu melakukan apa ya? Karena speakernya keras gitu, jadi bergema.
2: Iya, orang kantor itu maksudnya tadi begini, saat tidak punya kebun, mungkin tidak punya side job atau side income, tapi punya harta yang banyak gitu Ustadz. Nah ini bagaimana ini?
0: Ya, kalau misalnya orang bekerja di kantor kan kita tahu berapa penghasilannya ya. Umumnya masyarakat tahu itu golongan 1 berapa, 2, 3, 4 gitu ya. Padahal dia punya harta yang banyak. Nah itu bagaimana? Jawabannya ya kita bertanya lagi, harta yang banyak itu didapatkan bagaimana, dari mana gitu ya. Nah, karena kalau persoalan harta itu sudah kita sebutkan di awal tadi bahwa cara mendapatkannya harus cara-cara yang halal. Cara mendapatkannya, kemudian membelanjakannya juga dengan cara yang halal gitu. Jadi jangan karena mentang-mentang, oh ini halal kok, saya harta saya sendiri, pencarian saya sendiri, ya lantas dia belanjakan untuk misalnya untuk mengkonsumsi barang-barang haram, itu juga dia tidak boleh kan dalam Islam. Nah kalau pertanyaannya tadi adalah dari mana hartanya, kita tanya kepada orang itu. Mana tahu dia mendapatkannya itu dari warisan orang tua ya. Atau dapat rezeki nomplok begitu kan. Tapi bukan dengan cara-cara yang haram. Jadi tidak selalu identik orang yang kerja di kantoran dia tidak punya kekayaan gitu ya. Itu jadi boleh jadi dia dari warisan atau dari hibah dan dari satu kegiatan yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita nggak boleh juga menduga-duga. Tetapi kalau dia jelas-jelas mendapatkan harta itu dengan cara korupsi, ya itu jelas itu haram ya. Dan bahkan harta haram itu untuk misalnya katakan begini, ada sebagian masyarakat itu kan bagaimana kalau harta mencuri itu kita buat, kita gunakan untuk umroh. Ya jelas saja umrohnya sah-sah saja, tapi perbuatan itu tiga perbuatan yang haram kan begitu. Nah, jadi artinya mana apa yang kita lakukan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja kalau dari harta yang haram maka nilai ibadah umrohnya itu menjadi nilai yang sangat minus sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu pastikan kita membelanjakan sesuatu untuk kepentingan hari-hari, untuk kepentingan ibadah, itu dari harta-harta yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang jual beli, ya sudah kita singgung juga bahwa jual beli itu harus jujur. Ya, Rasulullah itu terkenal jujur karena memang dia berjual beli dengan kualitas barang yang dia jelaskan kepada calon konsumen itu. Dia jual ini hartanya ini sekian, ini modalnya sekian. Terserah orang itu beri mau kasih untung berapa gitu ya. Nah, beda dengan kita mau jual sesuatu, misalnya modalnya 10, kita jual 15, ya kita yang menentukan. Tapi kalau Rasulullah itu dalam beberapa riwayat disebutkan dia berjual beli itu keuntungan atau margin itu konsumen yang sesuai dengan kerelaan konsumen begitu ya. Rasulullah itu hanya menyebutkan kalau berdagang itu harga pokoknya saja. Nah, tapi Rasulullah menjelaskan bahwa ya saya membelinya dengan uang saya, kemudian saya bawa dari kota ini, terserah Anda mau kasih keuntungan berapa kepada saya, kan seperti itu. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari barang-barang yang haram.
2: Amin, amin, amin, amin. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Sebelum kita tutup mutiara pagi hari ini, Ustaz boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita?
0: Baik ya. Kita bicara tentang bahaya harta haram. Jadi bahaya harta haram itu maksudnya adalah kalau kita masih mau melakukan perbuatan-perbuatan mencari nafkah itu dengan cara yang haram, maka ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Seperti apa yang telah kita sebutkan tadi, antara lain keberkahan harta itu jelas tidak ada, kemudian doa-doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian barangkali akan mendatangkan musibah bagi orang-orang yang melakukannya. Maka di dunia ini saja sesungguhnya didatangkan Allah Subhanahu wa taala akibat daripada barang-barang haram yang kita konsumsi atau yang kita usahakan dengan cara yang haram itu. Apalagi di akhirat. Nah, di akhirat sudah sangat tegas bahwa tempatnya orang-orang yang selalu mengkonsumsi barang-barang haram itu adalah di neraka. Jadi di dunia menderita, di akhirat celaka, ya gitu. Mudah-mudahan kita semua, khususnya para pendengar, dan kita berikan tausiah ini, semoga kita terhindar dari bahaya dari harta haram tersebut, insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir, pendengar. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustaz Dr. Andes Haji Mohsin Zahari MA, selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga menjadi tuntunan untuk kita, serta menjadi amal jariah untuk Ustaz juga nantinya. Terima kasih juga untuk Anda, pendengar Siap Pro 1 dan juga Pro 4 Pekanbaru, yang telah menyimak dan juga berparti partisipasi pada pagi hari ini. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul mengucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga khilafan. Billahi fisabilil haq, fasabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: RRI di udara program 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Cituan dan Puan, informasi pertama kami hadirkan. Lebih dari 13.000 penonton memadati Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru saat PSPS Pekanbaru menjamu PSMS Medan dalam lanjutan penggadaian Championship 2026-2027 Minggu 11 Oktober 2026 sore. Antusiasme pendukung kedua tim mewarnai pertandingan yang berakhir dengan kemenangan PSPS Pekanbaru 2-1 tersebut. Sorak-sori supporter terdengar sejak awal pertandingan hingga peluit panjang dibunyikan. Hampir seluruh sudut stadion dipenuhi pendukung Askar Bertua dan juga Ayam Kinantan yang memberikan semangat kepada tim kebanggaan masing-masing. Kemenangan PSPS Pekanbaru membuat euforia pendukung tuan rumah semakin memuncak. Meski demikian, pertandingan juga diwarnai semangat sportivitas dari kedua tim kelompok supporter. Salah seorang supporter PSPS Pekanbaru asal Kandis, Ferdi, mengaku puas dengan jalannya pertandingan. Ia menilai PSPS mampu menunjukkan permainan yang baik dan meraih kemenangan melalui pertandingan yang berlangsung sportif. Selain itu, Cituan dan Puan, PSPS Pekanbaru sukses mengalahkan PSMS Medan dengan skor 2-1 pada pekan kelima penggadaian Championship 2026-2027 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru Minggu 11 Oktober 2026 sore. Kemenangan ini mengantarkan Askar Bertua ke puncak klasemen sementara Grup A dengan koleksi 12 poin. Dua pemain pengganti menjadi penentu kemenangan PSPS, Dimas Wijaksono membuka keunggulan pada menit ke-48. Sebelumnya Jennifer Siverio menyamakan kedudukan untuk PSMS Medan di menit ke-59. Gol Hamza Depa pada menit ke-83 memastikan 3 poin bagi tuan rumah. Pelatih PSPS Pekanbaru Ahyar Elias mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut. Ia menyebut pertandingan ini sangat penting bagi tim untuk bersaing pada papan klasemen atas. Ia juga mengapresiasi kontribusi pemain pengganti yang kembali mampu mencetak gol dan juga menentukan hasil pertandingan. Selain itu, PSPS Pekanbaru Aulia Rahman menyebut dukungan supporter menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk meraih kemenangan. Ia mengatakan PSPS memang menargetkan posisi puncak klasemen sebelum menghadapi PSMS Medan. Aulia juga mengakui PSMS Medan merupakan tim yang tangguh, namun ia bersama Hamza Depa dan juga Nardias memiliki motivasi tambahan karena berasal dari Medan. Sekian kabar berita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Minggu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: 12 Gubahan Radio Ali Haji
1: RRI Pro 4 Pekanbaru Frekuensi 95,9 FM Telepon 0761-23606 WhatsApp 0811-760-909 Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Iya, Encik Tuan dan Puan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi kok? Nah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan hari ini, Encik Tuan dan Puan. Kalau kita berbicara tentang adat Melayu, ada satu tumbuh yang semakin ada satu tumbuhan yang semakin mudah kita temui, tetapi memiliki kedudukan yang istimewa dalam kehidupan masyarakat. Daunnya berwarna hijau, bentuknya sederhana dan sering tumbuh merambat ke pekarangan rumah. Tumbuhan itu adalah sirih. Sekilas sirih mungkin terlihat seperti daun biasa, namun dalam tradisi Melayu, sirih bukan sekedar tumbuhan. Ia hadir dalam penyambutan tamu, pertemuan adat, hingga prosesi perkawinan. Bahkan dalam beberapa upacara, kehadiran sirih menjadi bagian penting dalam yang tidak boleh dipisahkan dari rangkaian acara. Lantas, mengapa daun sirih memiliki makna yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat Melayu? Apa hubungan sirih dengan tata karya, tata krama, penghormatan dan juga ikatan kekeluargaan? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam Beranda Budaya Riau kali ini, Cik Tuan dan Puan, yang bertajuk Sirih Melayu, daun kecil dengan makna besar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
4: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
3: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
4: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
3: Usaha apaan? Bingung nih.
4: Punya hobi kan?
3: Ada.
4: Punya minat kan?
3: Punya juga.
4: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
3: Lah tapi kan gak mudah.
5: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
6: Pro 4 FM di tepak pagi.

Encik Tuan dan Puan, sirih sebagai tanda penghormatan kepada tamu. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, menerima tamu bukan sekedar membuka pintu dan juga mempersilakan orang masuk. Ada adab yang dijaga, ada tutur kata yang diperhatikan, dan ada cara untuk menunjukkan bahwa tetamu dihormati. Salah satu perlengkapan yang dikenal dalam tradisi Melayu adalah tepak sirih. Tepak sirih merupakan wadah khusus untuk menyimpan daun sirih serta bahan pelengkapnya. Bentuknya pun beragam, ada yang sederhana, ada pula yang dihiasi indah dengan ukiran serta sulaman. Dalam konteks adat, Cik Tua dan Puan, tepak sirih dalam dapat menjadi tanda penghormatan sekaligus membuka percakapan. Kehadirannya menunjukkan bahwa pertemuan berlangsung dengan niat baik dan penuh kesantunan.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
0: Main yuk.
3: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
3: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
3: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
3: Menjilat siku sendiri, nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
3: Hah, sabar, aku tes. Susah, nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan Tuan, kembali bermadi di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardu Umar. Pemerintah Provinsi Pemprov Riau siap memperkuat sinergi dengan kepolisian daerah Polda Riau di bawah kepemimpinan Kapolda baru Inspektur Jenderal Polisi Arman Adiat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Memberantas narkoba, menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta melindungi lingkungan. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi saat menghadiri acara kenal pamit Kepala Kepolisian Daerah Riau di Gedung Olahraga Presisi Mapolda Riau Pekanbaru pada Minggu 11 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu Sarial menyebut kedatangan Irjen Pol Arman yang mulai mengembang tugas sebagai Polda Riau sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, Komisaris Jenderal Polisi Heri Heriawan, atas pengabdian selama memimpin Polda Riau. Ia menegaskan Provinsi Riau siap melanjutkan dan juga memperkuat kerjasama yang telah terbangun selama Polda bersama Polda Riau. Selain itu, menurutnya tantangan keamanan dan juga pembangunan daerah membutuhkan koordinasi serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Sekian kabar berita.